0: 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi Desa Adat Sadi. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari Desa Adat Sadi ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di Desa Adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngise, makanya sembahyang ngise, kayak alangan juli, kayak enak naon ke apa-apa. Lalu rei mungkin pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, 2 menit, kayak enak kambruk, kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang pula sama Ambon ya yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, dan Indragiri. tadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di kerutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik.

0: Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Mayat Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran.

0: Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar 97,9 MHz, kita usahakan terlebih dahulu lagu dari High Five dengan Mata Hati. Dan saatnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda ada informasi terkini terkait dengan udara di Tarakan yang mendekati tidak sehat. Ini lokasinya berada di DLH Tarakan dan akan langsung dilaporkan oleh Jafar Nur. Silakan Jafar.
1: Baik, terima kasih rekan Jumida. Ya, pendengar, masyarakat Tarakan secara perlahan akhirnya merasakan kabut asap yang sedikit mengganggu dan tebal. Dan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tarakan, saat ini indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Tarakan sudah mencapai di angka 88 atau mendekati setidaknya sedikit lagi di angka 100. Dan tentu ketika mendekati di angka 100 ini, udara di Kota Tarakan masuk kategori tidak sehat, walaupun masih aman untuk manusia. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, tadi yang sempat saya temui, Bapak Haijizden mengatakan, secara perlahan ISPU di Kota Tarakan mengalami kenaikan yang awalnya di angka 60, terus naik menjadi 74, dan bahkan saat ini di 88. Di mana dengan kondisi ini, tentu masyarakat harus antisipasi terhadap kesehatan, utamanya bagi anak-anak, orang tua, dan juga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan termasuk asma. Jika keluar rumah, sudah ada imbauan dari DLH Kota Tarakan agar menggunakan masker, sebab jika tidak tentu dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berkendaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan Jubaida langsung dari DLH Kota Tarakan.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Jafar Nur yang baru saja memberikan informasi ya terkait dengan himbauan penggunaan masker, karena yang mana saat ini dapat dilaporkan bahwa udara ya di Kota Tarakan saat ini sudah hampir mendekati angka 100, yang mana sudah dikategorikan tidak sehat walaupun masih bisa dihirup atau masih aman untuk manusia ya, tapi dalam hal ini juga harus diantisipasi, apalagi terkait dengan kesehatan tubuh. Untuk itu pendengar, himbauan juga sudah diturunkan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan wajib yang namanya menggunakan masker kemanapun Anda berada ya, karena ini juga bisa menjadi salah satu untuk menghindari ya efek samping dari jerebu atau asap yang saat ini masih tampak terlihat di daerah Kota Tarakan.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda yang mana informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok. Ini pantauan pemerintahan Kota Rakan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan. Edisi di hari ini pendengar, hari Senin 31 Agustus 2026, yang mana harga kita mulai dari beras. Beras di harga paling murah di harga Rp13.100 untuk per kilogramnya, dan yang termahal ini di harga Rp19.000 dengan merek beras Naga di sini. Dan juga untuk harga gula pendengar, di mana harga gula pasir kristal putih atau yang perkemasan itu di harga Rp20.000, dan untuk gula merah per kilonya di harga Rp35.000. Untuk minyak pendengar di harga Rp23.000, ini yang paling murah untuk ukuran 1 liter, sedangkan ukuran 1 liter yang paling mahal ini di harga Rp25.000. Dan untuk yang per 5 liter di harga Rp110.500. Untuk yang termurah dan yang termahalnya di sini di harga Rp125.000. Adapun harga daging, pendengar, harga daging sapi segar di harga Rp170.000, harga daging ayam broiler di harga Rp43.000, dan harga daging ayam kampung di harga Rp100.000, harga daging ayam beku broiler di harga Rp37.000, sedangkan daging sapi beku di harga Rp120.000 per kilonya. Untuk harga telur, pendengar, harga telur ayam boiler sedang itu di Rp58.000 untuk telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung ya Rp3.000, dan untuk telur bebek ini masih di harga Rp4.000. Sedangkan untuk harga jagung, ada jagung pipilan, jagung pecah, itu sama ya per kilonya di harga Rp12.000. Harga garam, garam kasar di harga Rp10.000, ini per kilonya, kalau perbungkusnya bisa di harga Rp5.000. Tepung terigu ecer di harga Rp12.000, dan juga harga cabai di sini lumayan bertingkat harganya. Kita mulai dari harga cabai merah besar itu Rp70.000. Ya, ini mengalami kenaikan dari harga minggu lalu, masih di harga Rp65.000. Begitu juga dengan cabai hijau besar, mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari yang minggu lalu Rp40.000, dan saat ini sudah di harga Rp45.000. Harga cabai keriting, pendengar, masih di angka Rp60.000, sama dengan cabai tiung kapal itu di harga Rp70.000. Dan ada dari cabai rawit hijau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp90.000 ke Rp80.000. Harga bawang merah dan harga bawang putih, ini kalau untuk di bawang putih juga mengalami penurunan ya dari Rp40.000 ke Rp38.000. Sedangkan untuk bawang putih mengalami kenaikan hanya Rp1.000 ya di harga Rp35.000 menjadi Rp36.000. Adapun harga kacang-kacangan, pendengar, kacang hijau di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, dan juga kacang kedelai di harga Rp14.000, minyak tanah per liter di harga Rp16.000, dan untuk sayur mayur di sini dari ketela pohon di harga Rp8.000 ya untuk per kilonya, kentang di harga Rp22.000 per kilonya, kol di harga Rp16.000 per kilonya, dan juga ada harga tomat ya di harga Rp12.000 per kilonya, wortel harga Rp25.000 per kilonya, harga kangkung Rp5.000 per ikat, bayam itu masih di harga Rp5.000, kacang panjang di harga Rp5.000, sawi sendok di harga Rp8.000, sawi putih biasa itu di harga Rp8.000, dan untuk sawi putih per kilonya di harga Rp22.000. Masuk ke harga ikan ya, ini untuk bunda-bunda yang lagi cari ikan dan bingung harganya berapa hari ini ya. Prepare biar uangnya enggak kurang kalau ke pasar ya. Ikan asin teri kecil di sini di harga Rp120.000, ikan asin teri besar di harga Rp60.000. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang di harga Rp25.000, ikan tongkol di harga Rp35.000, ikan kakap merah di harga Rp65.000, ikan udang ukuran sedang Rp40.000.
Rp20.000. Dan juga ada mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, dan ikan bawal di harga Rp60.000. Yang terakhir ikan tuna itu Rp45.000, dan ini semua rata-rata yang 1 kilogramnya. Ya, mendengar demikianlah himbauan atau perkembangan harga barang pokok pasar, pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Nantikan terus updatean harga-harga di setiap edisi Tarakan di Pagi ini. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga pantau ya, karena sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda yang mana salah satu program yang akan ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti, apalagi kalau bukan Halo RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Ya, pendengar, demikian lagu yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan di jam 9 pagi ini kami hadirkan kembali Hello RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi dan juga halo pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan bersama dengan saya Jubaida di sini.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tentunya sekitar 60 menit ke depan ya Jubeda, kita akan bersama, yang mana kita akan selalu setia ya menantikan bagi Anda yang bergabung dan berpartisipasi dalam Halo RRI ini ya, seperti biasa bagi Anda yang kira-kira memiliki keluhan ya, ada catatan, kritik, saran terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur ya yang ada di Kota Tarakan atau Kalimantan Utara pada umumnya, silakan bagikan ke kami di 0821 5320 9845.
1: Iya, dan juga tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kita ini ya melalui FM 97,9 MHz dan juga ini di relay di RRI Tanjung Selor ya, FM 99,9 MHz, dan juga RRI Malinau di FM 95,3 MHz serta aplikasi RRI Digital, di streaming rri.co.id serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami juga bisa melalui kolom komentar ya, Rizal ya.
0: Betul.
1: Karena kita sekarang lagi live di YouTube ya, langsung ya di komentar aja apa nih yang jadi keresahan ya.
0: Iya.
1: Mungkin saja banyak keresahan ya, jadi silakan. Jadi langsung aja ya, bisa juga join ya melalui 0821 5320 9845.
0: Iya, atau WhatsApp ya, Jubeda bisa di situ. Jangan lupa perkenalkan diri, alamat ya, dan juga apa keluhan Anda, serta yang kira-kira lampirkan bukti ya, baik foto maupun video. Kalau dia itu sampah yang bertumpuk di tempat-tempat umum ya,
1: iya,
0: ataupun jalanan rusak ya, jembatan rusak ataupun penerangan-penerangan jalan ya. Dan juga mungkin masyarakat ada yang mau menyampaikan terkait mengenai bagaimana kabut asap di daerah Anda ya, silakan juga ya di sini di 0821 5320 9845. Bicara mengenai kabut asap ya, ada yang menyampaikan juga bahwa kabut asap ini akan reda kalau hujan turun.
1: Iya.
0: Baik, kita coba update dulu cuaca mengenai kondisi ya Kalimantan Utara pada umumnya. Kita sudah terhubung bersama siapa ini Jubaida?
1: Iya, di sini bersama dengan forecaster BMKG Jawa Tarakan ada Muhammad Hatta Rahim. Ya. Halo Hatta.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Mas Hatta, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Boleh Mas Hatta di update dulu info cuaca Kaltara pagi ini hingga dini hari seperti apa?
2: Oke, baik. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Utara tanggal 31 Agustus 2026. Secara umum, hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari nanti, keadaan cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Dan untuk potensi hujan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Dan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca secara umum berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Sel, wilayah Kabupaten Bulungan dan wilayah Kota Tarakan pada malam hari hingga dini hari nanti, keadaan cuaca secara umum berawan.
1: Oke. Iya, silakan.
2: Ya, untuk arah angin dominan masih dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 10 knot. Dan untuk suhu udara sendiri di wilayah Tarakan pada hari ini suhu minimum berkisar 25 derajat Celcius dan suhu udara maksimum berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius.
1: Oke, baik. Ya, Mas Hatta, kalau kita lihat saat ini masih banyak sekali ya asap, apalagi sepertinya semakin parah ini.
0: Semakin tebal ya.
1: Ya, semakin tebal juga nih Mas Hatta. Bagaimana pantauan sebaran asap di Kaltara?
2: Baik, untuk sebaran titik panas di wilayah Kalimantan Utara selama 24 jam terakhir terpantau dari pantauan satelit terdapat 74 titik di seluruh wilayah Kalimantan Utara, di mana yang terbanyak itu sebanyak 68 titik terpantau di wilayah Kabupaten Bulungan, 1 titik di wilayah Kabupaten Nunukan, dan 5 titik di wilayah Kabupaten Malinau.
1: Iya, kalau untuk jarak pandang pagi ini bagaimana, Mas Hatta?
2: Untuk pagi hari ini jarak pandang berkisar 5.000 hingga 7.000 meter.
1: Oke, baik. Ini kalau misalnya kita akumulasikan, apakah tergolong normal atau seperti apa, Mas Hatta?
0: Iya.
2: Kenapa, Mbak?
1: Ini kalau misalnya kita yang dikatakan tadi tergolong normal atau seperti apa nih untuk jarak pandang pagi ini?
2: Oh, untuk jarak pandang pagi ini memang lebih rendah dibandingkan normalnya.
0: Oke. Okay.
2: Dikarenakan masih terpantau adanya kabut asap yang menutupi jarak pandang pada pagi hari ini. Tetapi untuk jarak pandangnya sudah mulai membaik dibandingkan kemarin sore. Karena kemarin sore itu terpantau jarak pandang terendahnya berkisar hanya sampai 1.000 meter.
1: Oke, okay, baik. Ya, kira-kira ini asap dari mana nih, Mas Hatta, kira-kira?
2: Ya, baik. Dari pantauan titik api, titik panas yang 24 jam terakhir, memang didominasi titik panasnya itu dari wilayah luar Tarakan, okay, seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Dan terpantau arah angin dominan dari arah selatan, maka dari itu diindikasikan kabut asap itu adalah kabut asap kiriman dari kabupaten tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Hingga sampai di wilayah perairan Tarakan dan di wilayah Tarakan.
1: Iya, ini kalau melihat kondisi saat ini, kira-kira potensi hujan di Tarakan diperkirakan kapan nih, Mas Hatta?
2: Untuk potensi hujan untuk 1-2 hari ke depan di Tarakan masih belum terpantau adanya peluang hujan. Adapun peluang hujan hanya dengan intensitas ringan dan tidak merata yang kemungkinan akan terjadi dalam 3 hari ke depan pada dini hari.
1: Oke, baik. Ya, kita selanjutnya ini terkait dengan pantauan potensi angin kencang. Ini bagaimana ini pantauannya, Mas Hatta?
2: Untuk angin kencang sendiri, untuk wilayah kota Tarakan tidak terpantau adanya peluang angin kencang. Untuk angin rata-ratanya hanya berkisar 6 hingga 10 knot.
1: Iya, baik. Terkait dengan tinggi gelombang?
2: Baik, untuk tinggi gelombang sendiri, ini untuk hari ini hingga esok hari, terpantau masuk kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Tetapi jarak pandang di perairan yang mungkin akan cukup rendah dibandingkan normalnya hanya berkisar sekitar 4.000 hingga 6.000 meter.
1: Iya, terima kasih Mas Hatta. Mungkin ada himbauan dari BMKG terakhir, silakan.
2: Baik, BMKG menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan titik panas dan potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Maka dari itu BMKG mengimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik untuk membuka lahan atau membersihkan lahan ataupun membakar sampah-sampah di sekitar rumah, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan lahan kering. Dan juga BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan pelindung, masker, dan tabir surya guna mengurangi paparan langsung dari sinar matahari dan gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh kabut asap.
1: Iya, terima kasih Mas Hatta untuk informasi yang sudah diberikan dan kembali selamat kembali bertugas.
0: Iya, sudah dijelaskan tadi ya oleh Bang Hatta bagaimana kondisi cuaca kita di Kalimantan Utara pada umumnya, dan ada masih ada beberapa titik api ya.
1: Iya.
0: Dan juga tadi sudah diprediksi juga sesuai dengan arah angin bahwa hotspot yang saat ini masih terpantau ada di Kabupaten Bulungan dan Berau ya.
1: Iya. Gitu. Masih ada di daerah sana dan yang mana juga itulah yang mengakibatkan ya,
0: ya
1: Rizal ya, saat ini kita masih lihat kabut asap di mana-mana.
0: Kabut asap kiriman tepatnya ya. Dan ini juga berdampak ya, sehingga pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah cepat ya, juga ya. Ada edaran ya terkait mengenai penggunaan masker.
1: Betul, iya. Jadi untuk pendengar ya atau pemirsa dimanapun Anda berada ya, ini juga himbauan langsung ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terkait terkait dengan himbauan menggunakan masker ya, karena yeah. ini juga terkait dengan kesehatan kita ya, kesehatan Anda, apalagi untuk Anda yang rentang terhadap dengan penyakit ya. Jadi pastikan kita sehat bersama pendengar ya, sembari kita menantikan selalu ya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan yang lainnya, dan juga tentunya ya pastinya dari keadaan alam sendiri ya. Bagaimana bisa nanti kembali kondisi nyaman seperti semula pastinya ya. Kembali pendengar, kami masih mengundang Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita. Silakan 082153209845 dan ya terkait dengan penggunaan masker tadi Rizal, ternyata kita sudah tergabung ini.
0: Iya, kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan, ada Bang Zeri Zain. Selamat pagi Bang Zain.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Bang. Bang, kita ada lihat flyer ini dikeluarkan oleh DLH. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang. Ini flyer himbauan menggunakan masker. Silakan Bang Zain.
2: Oh iya, terkait flyer yang kami sampaikan mengenai penggunaan masker ya. Memang kita melihat tren dari kondisi kualitas udara di Tarakan pada beberapa hari terakhir ini terjadi kenaikan indeks.
0: Okay.
2: Ya, kenaikan indeks itu dalam artian penurunan kualitas udara, di mana di indeks kualitas udara yang ada kemarin itu sampai dengan saat ini berkisar di area nilai 89.
0: Ya, 89
2: itu sebenarnya kalau dalam indeks itu masih dalam kondisi sedang, tapi mendekati garis, melewati batas
0: normal,
2: tidak sehat ya.
0: Okay,
2: di 100.
0: Baik.
2: Jadi sudah berada di mendekati garis batas antara sedang dengan tidak sehat. Jadi kita antisipasi karena melihat ISPU ini trennya naik terus indeksnya per jam ya, sehingga diprediksi bisa jadi hari ini atau besok itu kemungkinan dia akan naik terus sehingga mendekati parameter atau kondisi tidak sehat. Sehingga kita antisipasi dari awal untuk masyarakat itu mulai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama kepada kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, kemudian anak-anak sekolah dan balita.
0: Iya, tentu kelompok rentan yang sangat berbahaya gitu ya Bang ya, untuk menaati aturan menggunakan masker ini. Bang, kalau kita lihat ini kan di daerah Kampung Empat ini ya, karena kita dekat sini, semakin tebal begitu di daerah pemandangan, baik itu dari Islami kemudian ke hutan-hutan ya, ini agak tebal begitu. Nah, ke

0: Nah, kurang lebih saja sama, satu
1: Baik.
0: tarakan. Nah, kalau melihat jangkauan ISPUNET di Pamusian, kantor daerah ini kan hanya 2,5 km radius.
1: Oke.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik. Bang Zen.
0: Jadi, kalau untuk mengetahui dari titik-titik mana saja atau dari mana asap itu yang lebih mengetahui sebenarnya dari BMKG ya.
1: BMKG.
0: Nah, kita dari
1: Baik.
0: kita bisa mengukur kualitas udaranya saja.
1: Baik, baik. Baik, Bang, apakah potensi ini bisa saja semakin pekat begitu hari ini dibandingkan hari kemarin, atau bisa saja juga semakin rendah begitu?
0: Iya, melihat kondisi lingkungan ya. Yang pertama, belum adanya curah hujan yang cukup atau tidak adanya hujan yang bisa melarutkan atau melunturkan partikel PM2,5 atau partikulat yang beredar atau berada di udara pada saat ini. Kemudian kondisi angin, kemudian kondisi karhutla yang berada di sumber yang berada di Pulau Kalimantan Besar itu belum berkurang. Bisa dipastikan ke depannya ini kondisi akan terus memburuk lah.
1: Iya.
0: Bukan memburuk sih, indeks akan terus meningkat, kualitas udara bisa akan terus menurun seperti itu, mendekati kondisi tidak sehat.
1: Iya, baik. Bang, ada bagaimana koordinasi dengan instansi terkait ini, dampak dari asap ini seperti apa, Bang?
0: Ya tentunya nih seluruh masing-masing apa namanya instansi akan terus melakukan apa ya upaya-upaya mitigasi ya, baik itu dari DLH kemudian dinas-dinas lain, terutama yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, yang semoga aja nanti bisa diambil keputusan terkait dengan kondisi udara yang berkaitan juga dengan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah seperti itu. Cuman sampai saat ini belum ada pembahasan terkait atau belum ada rapat terkait aksi kedepannya seperti apa untuk mengantisipasi permasalahan asap ini. Akan tetapi kita terus memantau dan saya yakin juga dinas-dinas yang lain pasti akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti akan diputuskan oleh pengambil keputusan.
1: Ya, karena sejumlah daerah besar begitu, Bang, apalagi di Kalimantan ada beberapa sekolah yang sudah diliburkan begitu, Bang. Nah, ini kalau dari rekomendasi DLH sendiri, kapan ini sangat berbahaya untuk anak-anak bermain di atau beraktivitas di luar rumah ini, Bang?
0: Iya, kalau untuk dari DLH kan kita hanya bisa mengukur ya, mengukur, akan tetapi kalau untuk memutuskan itu ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Nah, itu nanti kan mungkin nanti Pak apa namanya Pak Budi mungkin nanti akan bisa merumuskan kebijakan dengan mengambil memanggil dinas-dinas terkait seperti itu. Tentunya rekomendasi dari lingkungan juga akan mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi.
1: Iya, baik. Bang, terakhir Bang, ada himbauan kepada masyarakat kita di Tarakan, silakan Bang.
0: Ya, himbauan untuk masyarakat di sekitar, terutama kelompok-kelompok rentan ya, seperti orang-orang tua, manula, kemudian anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan juga masyarakat yang aktivitasnya berada di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker, ya, masker, dan juga kalau bisa menggunakan kacamata juga lah sebagai alat tambahan untuk melindungi mata. Karena ini kalau kita, saya juga merasakan ini agak pedis-pedis mata kalau sudah beraktivitas di luar seperti itu.
1: Betul. Siap, baik. Bang Zen, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya nih, Bang, untuk masyarakat dan juga sudah bergabung di
0: RRI.
1: Iya,
0: baik. Oke, sama-sama,
1: Pak. Salam sehat selalu, Bang Zen.
0: Salam sehat selalu, siap.
1: Kembali bertugas ya. Iya, itu tadi itu pendengar ya.
2: Sudah dari juga, Bang Zen ya.
1: Betul.
2: Selain pakai masker katanya pakai kacamata juga ya.
1: Kalau pedis-pedis mata ya, apalagi yang berkendara ya.
2: Betul.
1: Kelilipan nanti enggak lihat pohon di depan bahaya juga ya.
2: Minimal helmnya ada kacanya lah ya,
1: Rizal
2: ya. Jangan langsung bolong-bolong aja ya. Oke. Ya, sembari menantikan Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami, kita akan break sejenak selepas komersial berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar masih bersama dengan kami dalam segmen Halo RRI dan juga masih menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk mungkin memberikan saran, masukan atau kritikan ya terhadap dengan pelayanan publik atau lain sebagainya yang mungkin menjadi keresahan Anda beberapa hari terakhir atau bahkan di hari ini. Silakan pendengar bisa join bersama dengan kami melalui kolom chat ya atau kolom komentar di YouTube ya. Saat ini juga kami sedang live di YouTube channel RRI Tarakan Official atau juga ya bisa lain telepon 0821 5320 9845.
1: Iya, kemudian sudah ada yang masuk di YouTube kita ya beberapa waktu lalu. Beda kita baca lagi ya. Ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan. Ada Ibda Priyantiningsi Nasir. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Pipit.
2: Selamat pagi, Bapak. Iya. Selamat pagi pendengar radio RRI Kota Tarakan.
1: Iya,
2: Bapak. Bapak kami perbaiki untuk pangkatnya Ibtu Pipit, Bapak.
1: Ibtu Pipit. Baik, mohon maaf ini Ibtu Pipit. Baik, ini baik. Ada yang masuk di YouTube kita ya, bicara mengenai dishub atau lantas. Ini dari Adenia. Tolong di area Marconi ya. Harus ada yang jaga atau CCTV karena di Marconi ada jalan satu arah, banyak sekali mobil yang melanggar dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian bahaya karena sudah jalan sempit mereka terobos aja, malah laju-laju, sudah salah malah membahayakan pengendara lain. Ini dari Adenia di YouTube kita. Silakan Ibtu Pipit.
2: Baik Bapak, terima kasih. Kami jawab perihal pertanyaan masyarakat, Bapak izin. Untuk satu arah di daerah Marconi, Pak, sebetulnya sudah ada rambu dari Dinas Perhubungan,
1: iya.
2: Di mana sangat tegas dan wajib hukumnya masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan bahwa di jalan tersebut dilarang masuk nih, Pak. Biasanya suatu rambu ketika penempatannya itu dilarang masuk berarti ruas jalannya sempit ini, Pak, tidak bisa digunakan dua lajur untuk kendaraan roda empat. Kalau dari kami lalu lintas, Pak, sebetulnya untuk penerobos ini harusnya lebih disiplin dan tertib berlalu lintas. Jadi ketika sudah ada rambu, Pak, tidak perlu ada polisi yang berjaga, setidaknya sudah ada undang-undang yang mengatur, Pak, izin. Kita kembalikan lagi ke masyarakatnya nih, harus lebih mengutamakan keselamatan. Tidak boleh egois atau lalai dan melanggar karena hasilnya berdampak kepada pengendara yang lain yang sudah tertib. Perihal anggota kami lalu lintas juga melakukan patroli, Bapak, di jam-jam 9 hingga jam 12, kemudian di jam 15 hingga jam 19. Mungkin, Pak, ketika misalkan ada anggota yang berpatroli tidak ada pelanggaran ini, Bapak. Tapi ketika tidak ada, disinilah celah-celah kita akan mendapati salah satunya masukan dari masyarakat seperti ini. Jadi besar harapan kami ya, siapapun yang melintas di daerah Marconi tersebut ya harus taat, Pak, terhadap aturan rambu-rambu yang sudah kita tempatkan. Kemudian perihal misalkan kenapa tidak ditindak, pertama kami lalu lintas lebih mengedepankan humanis, Pak. Kalau ada pelanggaran di jalan kami lebih memberikan blanko peneguran. Nah besar harapan nanti kami patroli kembali, Pak, di jam berapa si pelanggar ini sering melakukan pelanggaran. Karena kalau misalkan ada lalu lintas nih, Pak, masyarakat tertib nih, Pak. Jadi mungkin bisa juga diberitahukan untuk si pemberi saran, Mbak Adelia, di jam-jam berapa ini masyarakat melanggar, sehingga kami bisa patroli di tepat sasaran nih, Pak. Karena bahasa kita terkadang kucing-kucingan, Pak. Ada polisi, tertib nih, Pak. Namun ketika tidak ada, tidak tertib. Sama halnya pengaduan waktu di SMA Negeri 1, Pak, izin. Kami patroli tidak ada yang melanggar, Bapak. Sedangkan kami tidak patroli ada yang melanggar. Kalau kami berharap besar ya dari masyarakat yang melintas daerah tersebut, ketika sudah ada rambu yang dipasang, ada aturannya, berarti kita berhak untuk mentaati dan melaksanakan dengan baik, Bapak.
1: Iya, baik. Ibtu Pipit, ini bicara mengenai kesadaran masyarakat berarti ya. Baik, Bu, kalau seandainya nih ya, solusi seperti apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pihak aparat maupun dishub ya, khusus di masyarakat daerah situ mungkin begitu, untuk lebih aware begitu. Karena selain melanggar rambu, juga masih banyak yang tidak pakai helm ini.
2: Baik, baik. Baik Bapak, kalau dari segi lalu lintasnya, lalu lintas sekuat apapun kami melakukan sosialisasi Bapak, namun masyarakat tidak sadar akan keselamatan, mungkin bukannya lalu lintas tidak sukses, namun belum maksimal ya Pak.
1: Yeah.
2: Jadi kami dari lalu lintas berusaha keras Pak, bagaimana cara menertibkan, kemudian membuat masyarakat tertib, yaitu dengan cara penyuluhan dan sosialisasi, pemasangan spanduk dan himbauan di sosial media.
1: Baik.
2: Besar harapan kami yaitu Pak, disiplin itu tumbuh dari diri sendiri Pak, demi keselamatan.
1: Iya.
2: Tapi ketika masyarakat lalai, ya salah satunya helm lah Pak. Mungkin menurut kita helm adalah hal yang bisa diabaikan. Padahal secara keselamatan Pak, helm ini merupakan kelengkapan ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kelengkapan bagi pengendara demi keselamatan berkendaraan.
1: Iya.
2: Oke lah kita bilang, Bu saya pakai helm terus juga enggak. Bu saya tidak pakai helm juga enggak kecelakaan. Oh belum Pak. Kecelakaan ini ada rumusnya Pak. Kalau ada kelalaian, ada pelanggaran, pasti ada kecelakaan.
1: Iya.
2: Contohnya misalkan perihal helm. Misalkan kita berkendaraan, kita tidak pernah tahu nih Pak, namanya musibah ya Pak ya. Dari arah berlawanan kita ada sebuah motor ataupun mobil. Kemudian kita mengalami kecelakaan. Misalkan kita pakai helm, setidaknya luka yang kita terima di kepala tidak seberat ketika kita tidak menggunakan helm. Perbandingannya menurut kami lalu lintas seperti itu Pak. Sehingga menurut kami ada tidak adanya polisi dengan sudah adanya rambu-rambu di jalan, berarti masyarakat ini harus tertib Pak.
1: Iya.
2: Demi keselamatan kita dan pengendara lain di jalan. Karena di jalan raya itu kan Pak ada juga namanya etika berlalu lintas nih Pak.
1: Iya.
2: Saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Baik.
2: Kita bayangkan saja Pak, misalkan warga Tarakan ini tidak memiliki etika berlalu lintas, contoh saja di sebuah persimpangan, semuanya mau jalan terlebih dahulu. Bagaimana carut marut atau berantakannya arus lalu lintas kita Pak? Tapi ketika masyarakat Kota Tarakan memiliki etika, yaitu memberikan prioritas nih Pak, dengan adanya di persimpangan itu ada lampu merah atau traffic light, pastinya kan secara berkendaraan aman dan berkeselamatan nih Pak. Karena setiap sudut memiliki waktu tertentu di mana mereka boleh berhenti dan berjalan. Perbandingannya seperti itu Pak, perihal penggunaan helm.
1: Iya. Terakhir itu Pipit, ini kan sudah sering disoroti ya, ada pos di sana, kenapa tidak ada petugas ataupun CCTV kalau tidak ada petugas yang dipasang begitu? Karena mengingat lalu lintas di sana cukup padat ya, dan juga daerah yang ramai penduduk begitu.
2: Baik Bapak, terkadang anggota kami berjaga di pos Pak, namun untuk kelengkapan dan fasilitas pos ini kan tidak terlalu siap ya Pak ya, dalam arti kurang tepat untuk sebuah penjagaan atau pos, sehingga kami lebih baik mobile nih Pak Ijin. Sasarannya lebih tepat daripada kami hanya duduk di sebuah pos. Mungkin besar harapan pemerintah kota bisa memberikan kami pos polisi yang layak lah Pak, sehingga ketika kami berdinas memiliki kenyamanan juga. Kedua adalah keterbatasan anggota kami Bapak, mungkin kami banyak kegiatan untuk aktivitas lain lalu lintas, sehingga kami belum bisa menetap Pak di pos. Yang ketiga adalah perihal CCTV, kami juga berharap untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini kan Pak, bukan hanya lalu lintas yang bertanggung jawab, benar tidak Pak?
1: Betul.
2: Setidaknya kita semua stakeholder atau instansi terkait, baik dinas perhubungan, lalu lintas, pemerintah kota, di mana sudah banyak keluhan masyarakat perihal keamanan, keselamatan, diperlukannya CCTV. Berarti setidaknya pemerintah juga harus membantu kami Pak. Kalau misalkan dari kami lalu lintas itu personil, setidaknya dari instansi terkait juga memberikan kenyamanan, dalam arti baik personil, baik kelengkapan CCTV ataupun hal lain. Dengan adanya kerjasama yang bersama-sama dapat menghasilkan hasil yang maksimal menurut kami.
1: Baik, ada lagi Ibtu Pipit yang mau disampaikan?
2: Cukup Bapak, dari kami.
1: Baik.
2: Lalu lintas setidaknya dibutuhkannya kesadaran dan disiplin pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4 di Kota Tarakan.
1: Baik.
2: Ketika masyarakat kita sudah memiliki disiplin Pak dalam berkendaraan, setidaknya untuk pelanggar-pelanggar ini berkurang. Kemudian tanamkan jiwa malu Pak, dalam arti ketika itu melanggar aturan ya jangan dilanggar.
1: Iya.
2: Jadi kita harus menanamkan jiwa malu bagi pengendara yang lain gitu Pak. Ya. Sama halnya helm nih Pak. Kalau kita lihat jalan di kota sudah menggunakan helm, ya kita wajib menggunakan helm seperti itu Pak.
1: Iya, baik. Ibtu Pipit, terima kasih sudah bergabung memberikan pencerahannya di Halo RRI.
2: Baik Bapak, terima kasih untuk RRI. Salam dari Satlantas Polri.
1: Salam sehat selalu, kembali beraktivitas. Iya, itu tadi Jubeda ya, sudah sangat gamblang dijelaskan bagaimana kesadaran yang paling tinggi nih yang harus ditempatkan ya.
0: Karena mau gimana pun aparat sekuatnya kesana kemari katanya ya, kalau tidak ada kesadaran diri kesadaran dari masyarakat ya,
1: muncul terus masalahnya.
0: Muncul terus masalahnya. Oke, baik. Ya, sembari menantikan Anda lagi pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, ya Anda bisa kembali menghubungi 08215320 9845. Dan kita juga ini sembari mengisi ya, ini terkait dengan informasi selanjutnya, yang mana Kaltara bawa pulang 4 penghargaan dari MTQ ke-8 Kopri Nasional 2026. Luar biasa sekali. Di sini kita lihat ada cut, ini harapan 2, ada cut juga harapan 2 lagi untuk kategori laki-laki dan perempuan. Kita baca lebih lengkapnya ya di sini, Rizal, terkait dengan kontingen Kalimantan Utara menutup perjuangan di ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat nasional tahun 2026 dengan torehan 4 penghargaan. Prestasi tersebut ini menjadi bukti Kafilah Kaltara mampu bersaing dan mengukir nama daerah di panggung nasional. Ada 4 penghargaan yang diraih melalui sejumlah cabang, seperti dari Eneng Sangiana Purbasari, ini merebut juara 3 kaligrafi kontemporer putri, dan ada Jusman SPD meraih juara harapan 2 kaligrafi dekorasi putra. Ada Amrin bin Haji Baso SPD, ini menyabet juara harapan 2 kaligrafi kontemporer putra, sedangkan Mega Novita SPD ini meraih juara harapan 3 tilawah putri. Jadi MTQ ke-8 Kopri Nasional 2026 ini resmi ditutup Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA di alun-alun Kabupaten. Juga tentunya pendengar, ini adalah torehan terbaik ya, yang sudah diberikan kepada masyarakat Kaltara dan juga dipersembahkan untuk Kalimantan Utara. Ya tentunya pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id pastinya. Iya. Kembali ya Rizal, kita masih menantikan.
1: Betul. Yang ingin bergabung silakan pendengar dan juga pemirsa ya, sampaikan kritik, saran, opini Anda terkait mengenai fasilitas umum ya, pelayanan publik ataupun hal-hal lain, permasalahan sosial yang ada di lingkungan Anda, silakan di 08215320 9845. Bisa WhatsApp juga di nomor tersebut ya, jangan lupa lampirkan nama dan juga bukti foto maupun video, dan juga di kolom YouTube kita di RRI Tarakan Official. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, ada Ibu Maria Ulfah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ical dan Mbak Jubeda ya.
1: Iya, ya. Betul sekali. Baik, Bu, ini bicara mengenai pelayanan publik kita, Kacamata Ombudsman selama bulan kemerdekaan ini, dari awal Agustus sampai akhir, apakah ada yang melaporkan lomba makan kerupuk gitu? Ada yang pungli kan? sempat viral ini statement bahwa yang ikut lomba pakai biaya pendaftaran itu termasuk ini seperti apa nih, atau ada hal-hal lain yang memang atensi dari Ombudsman? Silakan Bu Maria.
3: Baik, terima kasih Mas Ical, Mbak Jubeda. Saya memperhatikan berdasarkan dashboard pengaduan kami ya. Sebagai informasi awal saja untuk diketahui oleh rekan-rekan RRI maupun juga masyarakat, terkait dengan laporan pengaduan yang ditangani Ombudsman saat ini, yang terbanyak berkaitan dengan substansi pendidikan Mas, utamanya bagian apa dalam hal permasalahan pungutan.
1: Oke.
3: Itu yang paling dominasi sih Kemudian masih ada juga masalah kepegawaian, lalu disusul oleh berkaitan dengan pertanahan. Itu tiga substansi itu apa yang belakangan ini mendominasi laporan atau pengaduan di Ombudsman. Selebihnya ada juga terkait dengan perbankan, namun kami arahkan untuk OJK ya. Adapun mungkin permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, kalau kita kaitkan dengan hak-hak mereka atas layanan publik, yang misal yang paling banyak digunakan ya paling mungkin yang jalanan yang seperti itu ya, misalnya median-median jalan yang mungkin perlu dipertegas pembatasnya gitu, yang garis tengahnya itu, yang seperti itu aja sih. Kemudian parkir, khususnya kami tuh berharap ya, khususnya PD Parkir ya yang menangani di sini, PD Parkir atau Perumda sih yang menanganin ya, yang berkaitan dengan itulah ya. Khususnya pengawasan ya, pengawasan oleh pengelola parkir atau PD Parkir ini agar betul-betul memperhatikan petugas parkir yang memberikan, yang meminta pungutan ya biaya atau jasa parkir tanpa karcis. Yeah. Ini saya pribadi kerap kali menemukan hal seperti itu, bahkan sempat agak kesel juga. Karena ketika dimintain ketika kami mau bayar gitu ya, itu nggak diberikan karcisnya. Okay. Terus akhirnya kami membayar seadanya. Nah, marah, ini sekian ya, kalau gitu kami bilang ya udah kasih karcisnya. Yeah. Gitu. Terus pas ngasih karcis agak itu ngomel-ngomel petugas parkirnya. Nah, ini ada apa? Ya, mohon kepada pengelola parkir ya atau PD Parkir, direktur PD Parkir, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Jangan jadikan kota kita ini petugas-petugas parkir laksana preman gitu ya. Seenaknya meminta jasa parkir tanpa memberikan karcis ya. Kemudian juga ini juga termasuk sorotan kita ya, banyaknya kendaraan-kendaraan ya itu juga yang parkir sih ya, apalagi di pagi hari gitu, di saat orang lagi bergegas gitu ya, dalam keadaan terburu-buru untuk ke tempat aktivitas, tetapi ya terkadang masih didapati banyak yang parkir pinggir jalan dan ya itu mengganggu aktivitas para pengendara sih. Dan juga lagi-lagi yang ini masyarakat yang merokok gitu ya dalam berkendara, ya jangan, memang perlu dipertegas sih agar mereka tidak merokok sambil berkendara, karena dikhawatirkan abu rokoknya ataupun tong rokoknya asal dibuang, termasuk ini masyarakat pengguna fasilitas publik, sampah, lagi-lagi sampah nih. Ya jangan seenaknya, apalagi kalau ada event-event tertentu, ya buanglah sampah di tempat sampahnya. Terus kemudian bagi mereka yang beraktivitas olahraga, hiking atau on-on atau sejenisnya ya, ini masyarakat nih punya tanggung jawab juga nih menjaga kebersihan. Jangan seenaknya buang sampah di area itu, on-on hiking, banyak sekali itu sampah kita temukan itu ya. Ini sih jadi sebenarnya untuk memelihara fasilitas publik itu masih calon baju beda, itu tanggung jawab kita bersama. Seperti itu.
1: Baik. Ya Bu, itu sih. Iya. Kemudian Bu Ulfa, adakah laporan yang telah rampung selesai di bulan ini dari yang sudah masuk?
3: Kalau bulan ini laporan selesai ada sekitar, kalau total-totalnya sih ada 100 yang selesai ya.
1: Luar biasa.
3: Itu. Tetapi memang yang paling banyak ya masalah pendidikan. Ada 103 gitu, pendidikan dan masalah kepegawaian.
1: Ini pendidikan berarti beasiswa PIP itu ya, bantuan itu ya.
3: Kalau lebih banyak sih di kami itu pungli, pungutan ke siswa-siswi.
1: Oke, terkait
3: yang paling banyak itu.
1: Terkait keperluan-keperluan sekolah seperti itu ya. Padahal sudah ada dana. Baik, padahal sudah ada dana bos begitu Bu ya. Peruntukan dana bos berarti kurang tepat sasaran sehingga harus mengambil lagi dari siswa ya.
3: Nah, iya, terkadang alasan yang kami dapati itu bahwa dana bos belum cair sehingga diminta dulu untuk kepada siswa-siswi ya, dalam hal ini mungkin orang tuanya untuk menalangi seperti itu. Nah, yang disayangkan itu ini selain pungutan ya, imbasnya ya hak-hak siswa siswi itu nggak diberikan.
1: Oke.
3: Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu. Kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan. Sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan. Sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu nggak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya. Nah, inilah yang kerap kali, sering kali sih terjadi begitu. Dan ya kami temukan hal-hal yang sifatnya sebenarnya ya tidak termasuk seragam yang dalam hal hak untuk mendapatkan pendidikan itu selalu disangkut-pautkan gitu. Sederhananya kan begini, siswa-siswi tanpa seragam tertentu pun itu kan tetap bisa menerima pelajaran gitu loh. Apakah, jadi pertanyaannya kan bisa seperti ini, apakah siswa-siswi menjadi otomatis berprestasi atau misalnya nilai angka mereka tinggi atau mereka langsung memahami pelajaran ketika mereka mengenakan seragam? Itu pertanyaan kritisnya. Kan enggak, ini enggak berkorelasi langsung. Jadi mereka tuh misal nilainya mungkin bagus atau secara awam kita katakan nilainya tinggi atau dapat ranking, apakah seragam dalam hal ini sangat mempengaruhi atau mempengaruhi? Kan kalau bicara tentang belajar mengajar, transformasi pendidikan, kan kewajiban kita negara melalui sekolah, satuan pendidikan, kemudian melalui guru, itu kan memberikan pengajaran, mentransfer ilmu. Tanpa mengenakan seragam pun ilmu itu bisa masuk. Tapi hal-hal seperti ini kan selalu dipaksakan gitu loh, harus mengenakan seragam tertentu, atribut-atribut yang di luar permen ya, peraturan menteri atau peraturan lain di atas, yang di atasnya atau sejenisnya atau peraturan yang setara. Itu nggak menyebutkan seperti itu bahwa pos kaki harus ada logo sekolah tertentunya. Sehingga itu yang kami sayangkan gitu loh. Komponen-komponen atau variabel yang nggak ada kaitannya terkait dengan prestasi itu selalu dikait-kaitkan. Ini sayangnya ya, dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, hal yang tidak substantif itu selalu disangkut-pautkan. Akhirnya secara psikologis itu mengaruhi anak-anak kita, siswa-siswi, murid-murid kita gitu. Nah, ini sebenarnya mau mentransformasi ilmu atau mau mengejar apa ya? Maksudnya biaya-biaya tertentu sih. Kewajiban kita kan enggak.
1: Tapi Bu, biasanya kan sudah di tapi Bu, biasanya kan itu sudah dipakemkan dalam buku panduan siswa biasanya. So, di situ sudah tercantum, terpampang jelas bahwa siswa harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Sementara kan latar belakang siswa kita nih berbeda-beda. Apakah memang buku ini perlu direvisi lagi? Ada rekomendasi dari Ombudsman bagaimana memang betul-betul fokus pada hanya bagaimana pembentukan karakter, kecerdasan dan lain-lain, tidak pada atribut dan lain-lain.
3: Nah, dalam kita perlu memahami dulu tentang belajar mengajar ya, proses belajar mengajar seperti tadi yang kami sampaikan. Belajar mengajar ini adalah ada hak dan kewajiban di baliknya gitu. Nah, ketika yang tadi kita sampaikan misalnya buku panduan ya, kan tidak di apa namanya, tidak dibatasi atau ditentukan buku panduan tertentu, kan tidak.
1: Iya.
3: Gitu loh. Sementara kenyataannya tiap tahun kita selalu merubah ya buku panduan-panduan yang dijadikan sebagai bahan ajar. Seperti itu, tahun ini penerbitnya A, tahun berikutnya penerbitnya B.
1: Iya.
3: Contoh sederhananya, akhirnya ya orang tua yang mungkin memiliki taruhlah beberapa anak gitu yang sekolah di sekolah tertentu yang sama sekolahnya.
1: Iya.
3: Itu tiap tahun juga, walaupun misalnya dari kakaknya ke adiknya, itu akhirnya bukunya juga tidak digunakan oleh adiknya. Mm-hmm. Karena itu tadi. Nah sekarang tanyakan ke diri kita deh. Kita ini berbasis mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pelajaran yang layak kepada atau belajar mengajar kepada anak kita, atau memang orientasi kita untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu?
0: Iya.
3: Yeah. Kita harus ditanyakan ke diri kita gitu. Ini para penyelenggara, kita apa sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Kan tantangan, jadi buru-buru ya seharusnya membuat bahan ajar tersendiri melalui buku apapun ya, buku acuan mereka, mau buku A, buku B, kan mereka sudah tetapkan tiap tahun temanya apa aja sih gitu loh, pelajaran itu. Dan ini bisa disaring atau diadopsi dari berbagai macam buku, dan itulah yang mereka kemudian rangkum sebagai bahan pengayaan, kemudian diberikan ke siswa-siswi. Tapi bukan buku-bukunya yang diberikan, ini harus beli buku paket ini, buku paket itu, tapi dari berbagai buku yang menjadi sumber atau bahan ajar bagi guru-guru kita atau tenaga pendidik kita, itu yang mereka pelajari, rangkum, kemudian ditransformasilah nilai-nilai ya dari buku-buku itu kepada anak-anak kita. Seperti itu. Tapi sayangnya, mohon maaf ya, entah apa motifnya sehingga buku ini diminta beli itu pun per paket. Jadi misalnya anak kita, siswa kita si A harus beli satu buku paket itu untuk semua mata pelajaran. Bayangkan kalau satu buku ya, misal nih kita ambillah harga walaupun mungkin nggak mungkin ya, 10 ribu lah ya. Terus ada 12 mata pelajaran, berarti 120 ribu.
1: Yeah.
3: Kalau misalnya satu buku 50 ribu dan atau pasti bervariasi itu. Ketika masuk harus beli buku itu, dan itu dihitung satu paket. Satu paket dalam hal ini seluruh mata pelajaran. Nah ayo deh tanyakan ke diri kita, kita ini guru atau tenaga pendidik, mari kembangkan kapasitas kita dengan membaca ya, memelajari berbagai macam buku sebagai bahan ajar, lalu kita transformasi nilai-nilai yang ada di buku itu ke anak didik kita. Itu kan untuk mengembangkan kapasitas kita. Yeah. Bukan sekedar nih ada buku ini ya, baca terus ada soal-soalnya kerjakan. Enggak seperti itu harusnya dalam hal mendidik ya.
1: Betul.
3: Nah ini yang kita sayangkan gitu loh, akhirnya berubahlah nilai-nilai pendidikan itu, bisa berubah dikarenakan ada motif tertentu. Motifnya apa? Untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
1: Yeah.
3: Ya ini yang kita sayangkan. Jadi ya kalau berbicara secara jauh dan lebih luas, akhirnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagaimana cita-cita konstitusi, amanah konstitusi itu sulit tercapai.
1: Yeah.
3: Kalau seperti ini pola-pola yang kita jalankan ya, metode-metode gitu. Kita sebagai tenaga pendidik akhirnya apa? Tidak mengembangkan kapasitas kita sebagai tenaga pendidik atau guru.
1: Yeah.
3: Dikarenakan itu tadi, di mindset kita atau pola yang kita jalankan, ada buku bahan ajar, sudah ini harus dibeli, beli-beli, kemudian silakan mereka misalnya baca, lalu kerjakan tugas. Sesederhana itu sekarang kondisi apa ya, dalam hal belajar mengajar, akhirnya anak-anak kita itu tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya sih.
1: Iya, baik. Bu Ulfa, terakhir ini sekaligus closing statement, ini mau menanyakan apakah ada atensi khusus Ombudsman terkait asap yang belakangan ini atau kebakaran lahan dan hutan serta ada closing statement terakhir, silakan.
3: Baik, terkait dengan kejadian kebakaran hutan ya dan lahan atau sejenisnya yang terjadi secara umumnya di Kalimantan memang menjadi perhatian banyak pihak gitu ya. Mengapa? Karena kan banyak masyarakat dalam hal ini dirugikan. Namun dikarenakan ini sudah menjadi atensi pusat, ya harapannya sih pemerintah betul-betul memperhatikan kondisi-kondisi yang bisa mengganggu secara medis ya atau klinis atau dalam hal ini kesehatan masyarakat kita. Ya paling tidak mungkin menghimbau mengenakan masker gitu. Atau kalau memang ini kesengajaan manusia, ya harapannya bisa ditindak secara tegas gitu. Nah, kepada masyarakat, ini berkaitan dengan TUSI dan kewenangan ombudsman ya. Kami menghimbau jika masyarakat, warga, atau saudara-saudara sekalian mendapatkan pelayanan yang menurut saudara-saudari sekalian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, silakan komplain ke instansi atau penyelenggara layanan tersebut. Lalu kemudian apabila tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya setelah komplain atau keberatan, silakan menyampaikan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalpara. Seperti itu Mas Ical. Bisa melalui medsos kami, khususnya ya IG dalam hal ini, itu cukup sering kami menerima pesan inbox ya atau DM. Dan bisa juga melalui nomor WhatsApp 0811-274-3737.
1: Baik. Itu Bu Maria Ulfa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Halo RI. Iya, banyak yang masih pengen kami tanyakan karena terbatas waktu. Kita mungkin banyak ya.
3: Terima kasih, sehat selalu ya.
1: Iya, salam sehat selalu, sukses selalu buat Ombudsman Kalimantan.
3: Iya. Sehat selalu untuk kita semua masyarakat Tarakan Kaltara umumnya. Terima kasih. Mas Ical, Mbak Beda, sehat selalu.
0: Iya, ya. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Rizal, ini luar biasa sekali ya untuk hari ini ya. Banyak sekali statement-statement yang sudah diberikan ya. Tadi juga ada dari BMKG, sekarang dari Ombudsman yang ternyata dunia pendidikan kita lagi banyak banget ya masalahnya ya. Dari DLH juga tadi ya, dari Lantas juga tadi
1: banyak
0: juga.
1: Banyak sekali problem bangsa ini. Cuma kalau tidak dimulai dari kita ya bermasalah terus negara ini ya.
0: Oke, jadi sedikit demi sedikit ya bisa membantu ya melalui segmen Halo RRI kita yang mana akan kita hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pastinya.
1: Betul sekali, baik. Kemudian kita sapa semua kerabat kerja yang telah bertugas pada pagi hari ini. Ada pengarah acara di sana, ada Rustam dan juga Reni. Kemudian ada operator belakang layar ya, ada Pinar, ada Bung Akbar, ada Mas Anas di multimedia, ada Bung Rumanto di meja operator, saya Andi Muhammad Rizal.
0: Dan saya Jubaida, pamit undur diri dari hadapan dan ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti Halo RRI, sampai jumpa lagi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Baik, pendengar di Marupun Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, yang dimajarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan di Tarakan siang ini, menggantikan rekan Jubaidah, saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti pada siang hari ini, diantaranya lagu dan informasi akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 nanti ada musik tradisional dan informasi terkait budaya yang ada di tanah air. Dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI kami akan hadirkan pada pukul 12 nanti, yang menyajikan informasi dari dunia olahraga. Kemudian berita Pak Guntaka hadir pada pukul 13 dengan menyajikan informasi seputar wilayah Kota Tarakan. Setelah itu Anda akan kami ajak mengikuti Pro Dangdut, ya, sajian lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan siang ini, edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Baik pendengar, lagu pop Indonesia dan juga mancanegara kami hadirkan untuk Anda di Tarakan siang ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kami hadirkan mengenai NPC Indonesia. Ini sinergi dengan Patrin ya, untuk membina olahraga disabilitas. National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia atau Patrin atau IADA. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Ketua Biro Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, memaparkan skema pendanaan secara teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Keterangan tersebut disampaikan secara resmi sebagai tanggapan atas dinamika informasi publik pada Senin 31 Agustus 2026. Ia menyampaikan bahwa sebagaimana NPC Indonesia bernaung di bawah IPC, APC dan APSF sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.

Muda tentang keolahragaan, maka pembinaan olahraga prestasi tunarungu di Indonesia sudah tepat bernaung pada organisasi yang diakui oleh ICSD. Lembaga resmi yang berwenang memberangkatkan kontingen Indonesia ke ajang multi-event tersebut adalah Patrin. Ya. Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan kompetisi single event ini merupakan bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional atau Pelatnas menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel, status keanggotaan International Committee of Sport for the Deaf atau ICSD ini menjadi wajib menjadi syarat wajib ya pengiriman kontingen resmi menuju multi event Deaf Flympic yang kompetisi ini setingkat regional lainnya diselenggarakan di bawah naungan Asia Pacific Deaf Sport Confederation atau ADPSC dan Asian Deaf Sport Federation atau ADSF. Pemenuhan persyaratan administrasi internal ini seluruh asosiasi ditargetkan segera selesai guna meminimalisir munculnya kesimpang siuran informasi. Para atlet juga diharapkan mendaftarkan diri secara terpusat agar persiapan teknis mampu terkoordinasi langsung dengan Kemenpora. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id mengenai NPC Indonesia, sinergi bina olahraga disabilitas bersama Patrin. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Firsa Besari lewat Balada Sirawaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan mengenai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong penguatan perlindungan asuransi bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan perusahaan asuransi profesional untuk memastikan seluruh risiko pekerja terlindungi. Muhaimin mengatakan perlindungan bagi pekerja migran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko selama bekerja di luar negeri. Kolaborasi antar lembaga asuransi dinilai penting apabila terdapat aspek perlindungan yang belum terjangkau secara optimal oleh skema jaminan sosial. Muhaimin juga mengatakan pembahasan mengenai perlindungan asuransi PMI juga dilakukan saat berkunjung ke Jepang. Ia meminta kolaborasi tersebut segera ditindaklanjuti agar pekerja migran mendapatkan perlindungan yang tepat. Menurut Muhaimin, perlindungan asuransi menjadi kebutuhan mendasar bagi pekerja migran. Perlindungan ini harus mencakup berbagai risiko, baik sebelum keberangkatan maupun selama PMI bekerja di negara penempatan. Ia menilai penguatan perlindungan semakin penting seiring meningkatnya mobilitas pekerja Indonesia ke berbagai negara. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada keberangkatan dan penempatan PMI. Selain perlindungan asuransi, Muhaimin mendorong penguatan kerjasama antar pemerintah atau government to government, ini dalam negara tujuan penempatan. Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura disebut memiliki peluang kerja yang besar bagi pekerja migran Indonesia. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Satu lagu dari Taufu ya, Cinta Semu, membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mendengar informasi, kembali kami hadirkan terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, yaitu Presiden bertolak ke Jombang untuk menutup Muktamar NU. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur pada Senin 31 Agustus, kunjungan kepala negara ke Jawa Timur dalam rangka menghadiri penutupan Muktamar ke-23 Nahdlatul Ulama atau NU di Kabupaten Jombang. Dalam keterangan tertulis, Sekretariat Presiden, Kepala Negara beserta rombongan terbatas diagendakan tiba di Bandara Internasional Juanda, ini sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Presiden melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Kehadiran Presiden turut menunjukkan penghormatan terhadap peran besar NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sebelumnya Presiden Prabowo hadir sekaligus membuka Muktamar NU yang digelar pada Jumat 27 Agustus 2026. Pada sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dan perjuangan kemerdekaan bangsa. Bagi Presiden, menghadiri Muktamar NU merupakan kehormatan. Presiden kemudian juga mengingatkan agar kontribusi para ulama tidak dilupakan dalam perjalanan bangsa. Presiden menyampaikan pesan dengan meminjam istilah jas merah yang pernah disampaikan Presiden Soekarno. NU, kata Presiden, merupakan aset bangsa yang sangat besar bersama dengan Muhammadiyah. Presiden mengakui besarnya dukungan kedua organisasi tersebut dalam perjalanan politiknya hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Jawa Timur, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan siang ini pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan kami hadirkan rangkaian lagu daerah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan lagu daerah ini juga kami akan selingi dengan informasi-informasi yang ada dari Kalimantan Selatan yang terkait seni, budaya, dan kebiasaan atau tradisi masyarakatnya. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Suku Tidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau melangkahinya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kali ini terkait dengan seni tari Banjar yang ini terbagi menjadi dua ya. Ya, seni kesenian tari-tarian yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, ini memang telah dikembangkan di lingkungan istana atau keraton, dan seni tari yang dikembangkan oleh rakyat ini berbeda ya. Dari seni tari keraton ditandai dengan nama baksa yang berasal dari bahasa Jawa atau beksan yang menandakan kehalusan gerak dalam tata tarinya. Tari-tari ini telah ada dari ratusan tahun lalu semenjak zaman Hindu, tetapi gerakan dan busananya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini. Nah, ada beberapa seni tari daerah Banjar yang terkenal, misalnya tari baksa kembang dalam penyambutan tamu agung, kemudian tari baksa kantar, tari baksa panah, tari baksa dadap, tari baksa lilin, tari baksa tameng. Ada juga namanya tari radap rahayu, tari kuda gepang, tari japin atau jepen, tari tirik kuala, kemudian juga tari gandut, tari tirik lalan ya, tari topeng pamindu, tari babu jugan, tari jepen lenggang banua, tari jepen hadrah, ada tari kambang kipas, tari balatik, tari parigal amban, tari tameng cakrawati, dan tari alahai sayang. Nah, kita akan membahas terkait dengan tari kambang kipas ya. Tari kambang kipas ini merupakan tari-tarian ya yang ada di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasinya kami akan hadirkan setelah lagu berikut ini. Kita hadirkan dari Yayat Irawan ya, dan Marni Meriska dengan satu lagu, Kadada Habar.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Satu lagu dari Banjarmasin Kalimantan Selatan ya, sudah kita dengarkan lewat Baras Kuning. Spesial juga untuk Bubuhan Banjar di wilayah Kalimantan Utara yang setia bersama Pro 1 RRI Tarakan. Nah, pendengar, terkait informasi mengenai Tari Kambang Kipas ya dari Banjarmasin. Ini Tari Kambang Kipas ini adalah salah satu tarian kreasi yang berkembang di wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan. Tarian ini memadukan keanggunan budaya Banjar dengan penggunaan properti berupa kipas ya. Untuk membedakan dari tarian serupa di daerah lain, ini ada karakteristik utama dari Kambang Kipas. Tari Kambang Kipas ini asal Banjarmasin. Nah, properti utamanya mengenai ciri khas dan karakteristiknya, penari menggunakan kipas yang digerakkan secara lincah dan berirama, dikombinasikan dengan sentuhan ornamen khas Banjar seperti kembang atau bunga. Terkait dengan busana, penari umumnya mengenakan pakaian adat Banjar yang khas ya, lengkap dengan sanggul berhias atau kambang goyang atau ronce, bunga melati atau mawar atau bogam ya. Fungsinya ya sama seperti tarian klasik Kalimantan Selatan lainnya, seperti tari baksa kembang. Tarian kreasi ini sering dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan, memeriahkan festival budaya atau upacara adat. Namun ada catatan penting ya, ini agar tidak tertukar ya, dalam dunia seni tari di Indonesia terdapat beberapa tarian yang namanya mirip yang berasal dari daerah berbeda ya, seperti tari Kambang Kipas asal Kalimantan Selatan ini juga ada yang mirip namanya tari Kembang Kipas ya, beda A sama E ya. Tari Kembang Kipas ini asal Betawi, tari kreasi Jakarta yang diciptakan oleh Ibu Mira Arismunanda, ini terinspirasi dari ketangkasan silat pendekar wanita Mirah dari Marunda. Kemudian yang kedua ada tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari ini juga tari klasik legendaris dari Goa yang memiliki gerakan sangat lamban dan anggun, melambangkan siklus hidup manusia. Nah, itulah pendengar, tari Kambang Kipas asal Banjarmasin Kalimantan Selatan dan juga perbedaan ya, atau tarian yang serupa yang mirip dengan tari Kambang Kipas sebutannya, ini dari daerah lain. Informasi untuk Anda dari Wikipedia. Baik, lagu berikutnya kami hadirkan dengan judul Busu ya, spesial untuk Bubuhan Banjar yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan seni yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Di sana juga ada seni rupa Dwi Matra ya. Jadi seni anyaman, ini ada seni anyaman dengan bahan rotan, bambu dan purun sebagai artistik. Anyaman rotan ini berupa tas dan kopiah biasanya. Terdapat juga seni lukisan kaca ya. Seni lukisan kaca ini berkembang pada tahun 50-an. Hasilnya berupa lukisan buruk Adam dan Hawa dengan buah koldi, kaligrafi masjid dan sebagainya. Ragam hiasnya sangat banyak diterapkan pada perabot rumah tumpal ya. Ada swastika, geometris, flora dan fauna. Kemudian juga ada seni tatah atau seni ukir. Seni ukir digunakan pada kayu dan kuningan, tatah surut atau dangkal dan tatah babuku atau utuh digunakan pada alat rumah tangga, bagian rumah, masjid, perahu dan cungkup makam. Ukiran kuningan diterapkan pada benda kuningan seperti cerana, abun, paku curan, kemudian ada lisnar di perapian, juga cerek, sasangan ya. Ini juga meriam kecil dan sebagainya. Kemudian ada juga seni rupa trimatra atau rumah adat ya. Rumah adat Banjar ada beberapa jenis ya, tetapi yang paling menonjol adalah rumah bubungan tinggi yang merupakan tempat kediaman pangeran atau raja atau keraton ya. Jenis rumah yang ditinggali oleh seseorang ini menunjukkan status dan kedudukannya dalam masyarakat. Dan jenis-jenis rumah Banjar sangat banyak sebetulnya. Ada rumah bubungan tinggi ini untuk kediaman raja, rumah gajah baliku, kediaman saudara dekat raja. Ada namanya rumah gajah Manyusu ya, kediaman pagustian atau bangsawan. Kemudian rumah balai laki, kediaman menteri dan penggawa. Ada namanya rumah balai bini, kediaman wanita keluarga raja dan inang pengasuh. Rumah palimbangan, ini kediaman alim ulama dan saudagar. Rumah palimasan atau rumah gajah, ini tempat penyimpanan barang-barang berharga atau bendahara. Ada juga rumah cagak burung atau rumah anjung surung ya, kediaman rakyat biasa. Ada rumah tadah alas, ada rumah lanting atau rumah di atas air, rumah joglo gudang dan rumah bangun gudang. Itulah pendengar beberapa informasi terkait dengan seni tradisional Banjar sudah kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Elita MS lewat Ikamku Sayang, diambil orang.

Tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Sajian informasi seputar olahraga baik nasional maupun internasional akan kami persembahkan untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit keempat, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini.
1: Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, saya bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
4: Estoy un poco más libre.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium. Tadi malam, petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat

0: partai final Politron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Politron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Politron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah mulai jauh, terus fokus sama itu, merawat sistem aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON.

0: 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
1: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
0: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk Anda yang di siang hari ini masih menyatu bersama kami, akan kami hadirkan lagu dan informasi hingga pukul 13 saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka. Nantinya juga kami akan hadirkan rangkaian lagu dangdut dalam program Pro Dangdut sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dari Groove Bandit dengan Cintailah Diriku.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Satu lagu dari kelompok Kertas dengan Kekasih yang Tak Dianggap, lagu yang populer di tahun 2007 sudah kita dengarkan di siang hari ini. Pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan dalam upaya ini menata pajak, Satgas Pendapatan Asli Daerah PAD Kalimantan Utara mulai menyisir satu persatu perusahaan yang ada di bumi Benuanta. Setelah meninjau kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI di Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berlanjut ke PT Phoenix Resource International atau PRI di Kota Tarakan pada Jumat lalu. Ketua Satgas PAD Kaltara sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kaltara, Dato Ikro Ramadan, menggelar sosialisasi kepatuhan pajak daerah di kantor PT PRI Kota Tarakan. Ia menjelaskan sosialisasi merupakan langkah persuasif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Selain memberikan pemahaman mengenai kewajiban pajak, Satgas PAD Kaltara juga akan melakukan penataan dan pendataan objek pajak perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan perusahaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam kegiatan di PT PRI, terdapat tiga objek pajak yang menjadi perhatian utama Satgas PAD, yakni alat berat, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar minyak. Pendataan secara langsung diperlukan untuk memperkuat akurasi dan validitas data objek pajak sehingga penerimaan daerah dapat lebih optimal. Ia berharap PT PRI dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Dato Ikro mengungkapkan pola sosialisasi dan pendataan tersebut akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Perusahaan besar akan menjadi sasaran secara bergiliran, dimulai dari Bulungan, Tarakan, kemudian dilanjutkan ke Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi dengan dunia usaha dapat semakin kuat, sekaligus mendukung optimalisasi PAD untuk menunjang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami hentikan sejenak rangkaian lagu dan juga informasi di siang hari ini. Selanjutnya kita nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Pak Guntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kita bedakan kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR-kan kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
2: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga pendidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Dari Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU mendekati kategori tidak sehat.
3: Kalau di ISPUNET itu kan yaitu 93,86 ya, PM2,5 mikrogram per meter kubik. Ini sebenarnya sudah di atas baku mutu.
4: Masyarakat Tarakan perlahan mulai merasakan kabut asap dan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini mencapai di angka 88 dan hampir mendekati kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan secara perlahan ISPU Kota Tarakan mengalami kenaikan dari awalnya di angka 50, 60 naik menjadi 74 dan saat ini di angka 88. Diakui Haizir, kondisi pencemaran udara kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat hampir mendekati kategori tidak sehat. Haizir menyarankan dengan kondisi ini masyarakat yang memiliki penyakit seperti asma maupun infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta anak-anak dan orang tua rentan agar saat keluar rumah menggunakan masker demi untuk kesehatan.
3: Untuk saat ini kan pantauan melalui SPKUA yang berada di kantor DLH itu kan berdasarkan nilai indeks yang dikeluarkan itu kemarin itu kan 50, ringnya itu 60 ya, 50, 60, ini 85. Indeks ini hasil perhitungan ya dari data konsentrasi PM2,5 atau PM10 yang ada di udara. Nah, data konsentrasi ini kan kalau di ISPUNET itu kan yaitu 93,86 ya, PM2,5 mikrogram per meter kubik. Ini sebenarnya sudah di atas baku mutu.
4: Sementara itu untuk kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat, forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim menegaskan kabut asap yang dirasakan dan sedikit mengganggu jarak pandang berasal dari luar Tarakan seperti Kabupaten Berau dan Bulungan.
5: Dari pantauan titik api, titik panas yang 24 jam terakhir, Memang mendominasi titik panasnya itu dari wilayah luar Tarakan, seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Dan terpantau arah angin dominan dari arah selatan, maka dari itu diindikasikan kabut asap itu adalah kabut asap kiriman dari kabupaten tersebut.
4: Dengan adanya kabut asap ini, baik Haijir dan Muhammad Hatta Rahim tetap terus mengingatkan masyarakat agar tidak berpergian keluar rumah jika tidak penting. Jikapun harus keluar rumah, diminta untuk menggunakan masker. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Kualitas udara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan berada dalam kategori tidak sehat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, menyusul konsentrasi partikulat halus PM2,5 yang terpantau mencapai 59,9 mikrogram per meter kubik. Kembali Ramlan menyampaikan laporannya.
6: Untuk wilayah Tanjung Selor pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026, pukul 8 WITA dengan status tidak sehat.
2: Kualitas udara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan kembali berada pada level tidak sehat. Kondisi ini ditandai tingginya konsentrasi partikulat halus PM2,5 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Berdasarkan pemantauan BMKG Tanjung Harapan Bulungan, Senin 31 Agustus 2026 pada pukul 8:30, konsentrasi PM2,5 di wilayah Tanjung Selor tercatat mencapai 59,9 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menempatkan status kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Porchester BMKG Bulungan Magdalena membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, hasil pemantauan kualitas udara menggunakan alat PM2,5 menunjukkan konsentrasi partikulat yang sudah berada pada level tidak sehat.
6: Berdasarkan update kondisi kualitas udara dengan alat PM2,5 yang dimiliki oleh BMKG di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, untuk wilayah Tanjung Selor pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026, pukul 8 WITA, konsentrasi tercatat 59,9 mikrogram per meter kubik dengan status tidak sehat. Namun untuk status kualitas udara terus mengalami perubahan pada setiap jamnya, tergantung pada kondisi kabut asap di sekitar wilayah pengamatan.
2: Kondisi tersebut menjadi peringatan serius di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Bulungan. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh perubahan kualitas udara karena paparan partikulat halus dapat berdampak terhadap sistem pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kondisi udara memburuk. Status tidak sehat menunjukkan kondisi lingkungan yang tidak boleh diabaikan, terlebih jika konsentrasi PM2,5 terus meningkat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan banyak menerima aduan terkait banyaknya warga penerima bantuan sosial tidak masuk dalam pembaruan desil.
7: Kalau misalnya dia ada perubahan, desilnya kenapa begini, ya kita arahkan untuk bagaimana mengusulkan.
8: Perubahan data desil berdampak pada sejumlah penerima bantuan sosial di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mencatat banyak warga yang datang mengadu karena bantuannya tiba-tiba dihentikan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, mengatakan pihaknya hanya mengarahkan warga untuk mengusulkan ulang melalui pembaruan data.
7: Bahkan mengarahkan dia supaya kalau misalnya dia ada perubahan, diskusinya kenapa begini, ya kita arahkan untuk bagaimana mengusul.
8: Menurut Arbain, bantuan yang banyak dikeluhkan warga meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, BPDS, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan atau BDIJK. Untuk memperbaharui data, warga diarahkan langsung ke kantor Badan Pusat Statistik BPS Tarakan. Petugas BPS akan melakukan pendataan ulang dengan menanyakan langsung kondisi ekonomi rumah tangga. Arbain menyebut jumlah warga yang komplain ke kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mencapai puluhan hingga 100 orang. Penyebab perubahan desil, kata dia, bisa jadi karena hasil pendataan ulang petugas BPS yang datang langsung ke rumah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mengimbau masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai agar segera melapor dan mengikuti proses pemutakhiran data agar bisa kembali masuk sebagai penerima bantuan sosial. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD mendorong keterpaduan regulasi serta pemerataan bantuan pakan demi mewujudkan kemandirian pangan, khususnya untuk peternak ayam lokal. Laporan disampaikan Setia Widadi.
9: Nah, ini bisa dibuat subsidi, subsidi silang, hingga para petani mendapatkan pakan yang harga yang sama, dan juga ketika menjual juga harga yang sama.
10: Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah masih menjadi kendala utama bagi stabilitas sektor peternakan di Kalimantan Utara. Tekanan akibat masuknya pasokan luar dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Tugas penyuluh lapangan inti ayam PMS di Tarakan, Charles Barnabas, mengungkapkan persaingan harga yang terlampau jauh dengan produk luar dapat mengancam keberlangsungan peternak lokal.
11: Perlu juga didatangkan ayam beku. Nah, hanya yang kita harus jaga, sebetulnya Pemkot terus jaga ini adalah jangan terlalu membuka pintu seluas-luasnya untuk ayam beku, permintaan ayam beku. Ya. Karena kalau semua itu dibuka, ya kita tahu harga ayam beku kan murah. Ya kan? Dari Jawa sana. Dan itu bisa mematikan usaha yang ada di Kota Tarakan.
10: Menanggapi tantangan tingginya biaya produksi dan ketergantungan pasokan luar tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan pentingnya intervensi pemerintah daerah. DPRD mendorong skema kesetaraan harga pakan serta penguatan kapasitas produksi di tiap wilayah.
9: Bagaimana ketika mungkin di dalam distribusi itu kan ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, yang jauh pasti berbenturan dengan kos yang keluar. Nah, ini bisa dibuat subsidi, subsidi silang, hingga para petani mendapatkan pakan yang harga yang sama, dan juga ketika menjual juga harga yang sama. Jadi di Kaltara itu tidak ada lagi perbedaan, tidak ada persaingan, tapi bagaimana persaingan para petani itu lebih ke meningkatkan volume yang ada.
10: Diharapkan sinergi antara regulasi pemerintah, pembatasan pasokan luar yang terukur, serta penyediaan pakan terjangkau mampu memperkuat daya saing peternak lokal menuju kemandirian pangan daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan banyak menerima aduan terkait banyaknya warga penerima bansos tidak masuk dalam pembaruan desil. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, juga nanti kami tunggu partisipasinya bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan edisi hari terakhir ya, atau Senin tanggal 31 Agustus 2026. Di bulan Agustus ini kita akan tinggalkan. Besok sudah masuk bulan September ya. Tentunya saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0821-5320-9845 atau bisa komen di live TikTok-nya RRI Tarakan ya, Pro Dangdut. Silakan Anda kirim nama, kemudian alamatnya di mana, mau kenalan sama teman-teman juga boleh, mau salam-salam juga boleh, mau request lagu juga dipersilahkan. Mengawali kebersamaan kita bersama Pro Dangdut RRI Tarakan, satu lagu dari Rosita ya, kita akan pilihkan dengan Goyang Dangdut.

Iya, satu lagu dari Rosita Goyang Dangdut spesial juga buat Anda yang sudah menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz yang ada di wilayah Tanjung Selor sana. Ya, juga yang sedang berada di live TikToknya Rari Tarakan, kita akan sapa satu persatu ya, sabar. Dan lagunya nanti juga kita urutkan ya, siapa dulu yang minta, mudah-mudahan juga permintaan Anda ada gitu ya. Kita akan hadirkan bersama Pro Dangdut di siang hari ini. Ya, kita akan sapa teman nih dari siapa nih, buat abangku yang sudah bergabung, terima kasih. Ada namanya Abi Bahara. Ya, terima kasih Abi. Ada juga Pisang Raja. Waduh. Ada Abang Rudin D ya. Anak Rantau, terima kasih Anak Rantau. Salam buat Fatan ya. Anak Rantau nih kayaknya di Marconi ya. Terima kasih Mas Rahim, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kapan ini ngopi bareng? Ngopi-ngopi lagi bersama trio wek-wek. Anak Rantau, ya terima kasih atas like-nya. Juga ada Ning 33, matur nuwun ya. Ada siapa lagi? Ada Mbak Zaitun yang sudah bergabung, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian juga Indra Bagus. Oh ya, yang di atas tadi ada Ibu Ida Heriono ya. Terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta yang ada di Jawa Barat sana deh ya, Depok ya. Depok. Mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi ya, bersua kembali ya. Buat Harum, terima kasih yang sudah bergabung, Indra Bagus. Kemudian juga buat Ning 33, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau request lagunya Ditikam Asmara, ucapannya selamat beraktivitas semua. Baik, buat Ning 33, ya ini posisinya di mana juga belum tahu nih ya. Nanti bisa komentar lagi ya, di live TikToknya RRI Tarakan. Nanti juga kita hadirkan ya. Lagunya dari siapa nih? Ditikam Asmara. Tahu penyanyinya gak disebutkan ya. Kita coba carikan nanti. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang. Salam kenal dari Sampit, Kalimantan Tengah. Salam kenal balik ya. Request lagunya Jackie dari Rita Sugiarto. Terima kasih buat yang tanpa nama ya, masih user namanya. Ya, cuman kamu yang tahu. Mat siang bang, selamat siang juga buat cuma kamu yang tahu ya. Anak Rantau bisa request lagu bang, boleh boleh boleh. Semoga abangnya disehatkan selalu dia. Anak Rantau lagunya apa nih? Request lagu bisa langsung disebutkan ya, nama judul lagunya apa? Aku percaya Gusti ya, cuman kamu yang tahu. Oke, aku percaya Gusti kita list nanti, kita coba carikan sesuai dengan permintaan dari kawan kita yang dari live TikTok ya. Terima kasih juga buat Novan ya. Kemudian juga dari Asep Irama. Wow, ini Asep Irama. Judulnya dari Anak yang Malang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Selamat siang juga Mbak Septi 2552. Wah, ini kodenya 2552 ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Silakan kalau mau request lagu ya. Anak Kalsel, di Kalsel bang, oke di Kalimantan Selatan. Terima kasih Anak Rantau, mudah-mudahan sehat selalu, nanti ditunggu lagunya ya. Selamat siang dari Sarawak atas nama Yes Boss ya. Ada Ning 33 dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli, salam balik ya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian juga untuk yang lainnya, kita coba carikan lagunya ya tadi yang sudah direquest ya, Ditikam Asmara. Lagu yang kedua kita coba pilihkan deh. Ini dari Sasha Arkisna ya. Jadi yang suka lagu versi Jawa ya, mudah-mudahan juga bisa terhibur. Tapi yang jelas masih dangdut. Nanti kita coba hadirkan juga dangdut lainnya ya. Lagu yang cukup terkenal ya, kadang dinyanyikan oleh Happy Asmara, kadang juga dinyanyikan oleh Niken Salindri. Dan ini lagunya memang pelamunan ya, agak-agak gimana gitu. Kita coba dengarkan bersama, masih bersama Pro 1 di acara Pro Dangdut.

Iya, satu lagu dari Sasha Arkisna, Arkisna ya, Lamunan ya. Lagu ini juga biasa dinyanyikan oleh Niken Salindri dan juga Happy Asmara ya. Spesial buat yang minta tadi. Lagunya dibalik Ditikam Asmara baru saja ketemu ya, dari Rara Lida. Oh, Bedangnya Sarip katanya lagunya Bangkar lah itu. Oke. Kita coba sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Tarakan ya. Kita baca satu persatu ya. Iya, dari siapa nih? Edi Cipto, terima kasih atas gabungannya. Ada Yes Boss ya dari Sarawak, terima kasih. Dari Sulawesi Tengah, Stoli Toli juga, Ning 33, ditunggu lagunya nanti. Request Lamunan Happy Asmara dari Mbak Septi 2552 ya. Sudah kita hadirkan Lamunan tapi dari Sasha Arkisna ya. Mudah-mudahan bisa terhibur selalu deh sambil jaga toko ya. Ini juga terima kasih buat Mamila atau M Milanya. Kata Dwi, ingat waktu SMA radio ini sering ku dengar kalau malam. Iya deh, ini pokoknya banyak kenangan deh dengan RRI ya tentunya ya. Terima kasih buat Mila atas gabungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Heri. Selamat siang balik untuk Bang Sarip. Ini Bang Sarip Orlet kan nih. Mudah-mudahan sehat selalu aja ya. Abang Heri lagunya. Oh, lagunya asik katanya. Oke, lagunya Bang Karla. Lama enggak ketemu Bang Karla nih. Mudah-mudahan nanti bisa sempat ya main ke belakang Barito ya namanya atau apa? Tempatnya Bang Karla nih, sebelahnya Pelabuhan Speed ya. Buat Erwin Mandar ya, selamat siang Mas Diri, terima kasih buat Bang Erwin Mandar, mudah-mudahan sehat selalu aja. Mau request lagu silakan. Request Bang Heri, katanya Terus Terang dari Fetty Vera ya. Terus Terang ya, kita coba listkan di sini buat Bang Syarif Orlet ya. Terus Terang, kalau gak mati lampu ya berarti terang terus, Terus Terang gitu ya. Kemudian di belakangnya ya, kita juga terima kasih buat Mas Hari Purnomo yang sudah bergabung bersama live TikToknya RRI Tarakan. Rara Lida kita coba hadirkan lagunya Ditikam Asmara. Mudah-mudahan menghibur untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini.

Ya, terima kasih buat yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, karena informasi dan inspirasi di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Iya, terima kasih atas gabungannya ya kawan-kawan. Sudah beberapa lagu sudah kita siapkan dan sabar ya, satu persatu nanti kita coba hadirkan. Katanya ada yang komen juga, Mas kalau senyum yang los dong. Waduh, kayaknya lagi panas nih kayak. Lagi cuacanya panas, mendung berasap gitu ya. Jadi terbawa suasana aja gitu, khawatir gitu ya. Kita akan bacakan satu persatu yang sudah komen ya di live TikToknya RRI Tarakan. Dan tadi yang request lagu sabar ya. Ini yang ada sudah Jackie, aku percaya Gusti, ada anak yang malang, terus terang ada kau segalanya. Yang request, terima kasih buat Sarif ya, nanti ditunggu. Kemudian juga Nair, Bang Nair ya. Assalamualaikum Bang, sehat selalu, bisa request kau segalanya. Kau segalanya nih dari siapa nih? Kalau bisa requestnya yang pas ya. Dari siapa, lagunya, judulnya apa, penyanyinya siapa. Lah gitu loh, biar gak bingung kita. Kadang nyanyi, ini sama-sama judul lagu tapi beda ya, beda penyanyi. Nah nanti gak pas gitu ya katanya. Fahmi Dekartining ya, katanya kepencet ya ini ya. Mat siang, mat tugas, semangat dari Banyuwangi yang panas, mantap lagunya, makasih ya kak. Terima kasih buat Mbah Fahmi, Fahmi Dekartining ya. Kemudian juga Mbak Septi, wah jauh senyum-senyum, sudah makan siang belum nih? Oh iya, buat kawan-kawan yang belum makan siang, ini sudah, wih jam 2. Sudah lewat ini ya. Di Tika Mas Marah kita coba kasih variasi ya. Jadi setelah lagu dangdut, kita ini ada yang request namanya Percaya Gusti. Wis toh, pokoknya percaya aja sama Gusti. Nanti pokoknya dipilihkan yang terbaik ya. Yang terbaik dari yang baik ya. Jadi kita coba dengarkan dan kita coba nikmati lagunya bersama Pro 1.

Ya, satu lagu dari Basit ya, Percaya Gusti pokoknya. Nih katanya ada yang komen, Mas Yeri dari Nita di Surabaya request lagunya Maggie Z, Mahal Dong, masih inget lah. Oke, nanti kita hadirkan ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Anita. Ini Mbak Anita ya, di RRI Surabaya atau gimana? Ya, nanti kalau lupa diingatkan ya Mbak ya. Katanya memang banyak deh yang dipikirkan, jadi teman-temannya kadang lupa gitu ya. Terima kasih buat Mas Iwan Bodi yang sudah mengikuti live-nya Pro 1, kemudian juga Udin CBH. Ya Mbak Nita, ditunggu lagunya Mbak Nita ya. Mahal, mahal piro sih? Ini sudah mau tanggal muda nih, tak tuku. Waduh, mahalnya berapa mahalnya? Oh, Bengkulu hadir katanya Budi, Mas Budi ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Bang Ganteng katanya request lagunya Setiap Benar, Cinta Terakhir. Oke, kita coba pilihkan nanti Cinta Terakhir ada gak. Cinta Terakhir dari siapa nih? Setiap Benar ya. Setiap Benar, Cinta Terakhir. Kemudian tadi sebelumnya ada Maggie Z, Mahal, Mahal. Terima kasih buat nama yang namanya. Oke Mbak Anita, saya kirim berita atau gimana nih? Sampai jam berapa nih terakhirnya? Saya kirim berita ke Tarakan gimana? Ya buat kawan-kawan di RRI Surabaya semuanya aja Mbak Anita, salam sehat selalu di sana. Buat sama salam buat ketua tim ya. Ada Mas Dodi, Mas Beni, Mbak Ermina, ya, Mbak Anita, pokoknya Mbak Ani, Mbak siapa lagi? Banyak deh, terima kasih pokoknya atas ilmunya. Nanti doakan bisa gabung lagi kapan-kapan gitu ya Mbak Anita ya. Jangan lupa makan siangnya Mbak Anita, kalau di sini sudah jam 2 ya. Di sana masih jam 1 ya Mbak Anita ya. Lagunya katanya mahal kabeh saiki Mas. Oh, gak apa-apa mahal, yang penting Surabaya bus isih 5.000 Mbak ya. Sampai mumet iki. Pernah numpak Surabaya bus sampai meh mabuk ya. Oke, yang jelas buat Pak Unggul juga yang ada di RRI Surabaya, salam hormat, salam ya Mbak Anita ya. Buat kawan-kawan di sana tolong disampaikan. Buat semuanya deh, sehat selalu dan tetap semangat. Mbak Anita, kita coba pilihkan ya spesial untuk sampean ya. Mahal katanya, monggo dinikmatin.

Iya, terima kasih buat Mbak Anita yang ada di RRI Surabaya sana yang monitor katanya. Lagunya mahal, sudah kita sampaikan yang kayaknya mewakili perasaan mama nih ya lagunya. Mahal, apa-apa mahal mas sekarang ya. Salamnya buat kawan-kawan di semuanya yang di Kota Pahlawan sana ya Mbak ya. Tetap semangat aja. Pokoknya jangan lupa ya, jaga kesehatan deh ya. Saya masih punya utang nih, kayaknya Mas Hadi ini kalau saya ke Surabaya pasti lari-lari, enggak pernah ketemu pokoknya kalau ke Surabaya. Awas ya Mas Hadi ya, nanti kalau misalnya pulang tak, pokoknya tak sidak tak datangi ke Surabaya. Baik, terima kasih nih buat yang request lagu yang gabung di TikToknya RRI Tarakan ya. Dari Berau katanya Gabung Andi. Oh, Berau Gabung Andi. Terima kasih Andi. Lagunya sudah siap nih, Jackie ya, dari Rita Sugiarto. Sebentar lagi kami hadirkan. Kemudian juga buat Andi tadi RPD ya, Berau dari Andi ya. Tadi pemerintah daerah atau gimana nih ya? Dari Pemalang, terima kasih buat Bang Kosim Sate, Teh Sate. Perih ya, dari Elvi Sukaisih. Yo. Siap, kita coba hadirkan nanti, ditunggu aja sama Bang Kosim ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawan di seluruh Nusantara, dimanapun berada di siang hari ini. Kita hadirkan lagu dari Rita Sugiarto terlebih dahulu ya, spesial buat yang ada di Berau, Kalimantan Timur sana. Mudah-mudahan terhibur.

Iya, semoga saja yang di Brau sudah terhibur di siang hari ini. Lagunya Jackie sudah kita hadirkan ya. Ini juga spesial yang buat yang lama gak ketemu, yang menunggu seseorang gitu ya, yang hari ini datang dari pulau seberang, ya ketemunya baru beberapa hari sekali. Yoi, selamat bersenang-senang, selamat melepas rindu. Ini bersama Jackie ya. Kalau yang lainnya enggak tahu, yang tersayang deh pokoknya. Yang lagi jualan juga dimanapun, di pasar-pasar, kemudian yang ada di toko-toko, toko apa aja sih? Toko misalnya lontong ya, toko sembako, yang minimarket. Ya mudah-mudahan terhibur selalu dan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya kumpul. Waka-waka kamu Bugis hadir, terima kasih partisipasinya waka-waka. Spesial juga yang lagi beraktivitas di bengkel-bengkel, bengkel mobil, bengkel motor ya. Jangan sampai salah pasang baut ya, pokoknya tetap semangat kami temani dengan lagu-lagu dangdut. Kita kembali menyapa buat kawan-kawan yang sudah di live TikTok RRI Tarakan ya. Bang Kosim katanya mau minta lagunya Perih judulnya dari Elvi Sukaisih. Sudah kita siapkan. Kita coba carikan dulu deh ya, Perih kayaknya ada nih, Perih ya. Nanti kalau Perih nanti dikasih Hansa Plus ya. Oh, Perih dari Elvi Sukaisih ada, Lady Rose ada, Lewaldi juga ada. Yang jelas satu kita pilihkan ya untuk Bang Kosim Sati ya. Makasih lagunya di play katanya yang di Berau, Mas Andi, terima kasih juga. Salam buat kawan-kawan yang ada di Berau, Kalimantan Timur sana. Jangan lupa ya, setiap hari ikuti juga live TikToknya RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Kita siarkan juga selain di live TikTok, juga kita siarkan di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz, juga di RRI Digital, di aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store ya, atau App Store. Katanya Bang Kosim penasaran katanya. Tarakan itu Wonosobo ya. Tarakan itu Kalimantan Utara, Bang Kosim ya. Mudah-mudahan Bang Kosim ada cita-cita ke sini nih, Bang. Kalau mau jualan sate banyak nih sini ya. Ini yang suka sate ya, Bang ya. Terima kasih Bang Kosim atas kiriman es tehnya. Bang Cam ya. Kang Cam hadir dari Pandeglang Banten ya. Terima kasih Kang atas gabungannya. Terima kasih juga salamnya dari Bang Kosim Sate buat RRI Tarakan, buat salam semua, salamnya buat semuanya aja dari Jawa Tengah. Oke. Dari Meli Apuk ya. Terima kasih Kampung Bugis juga, terima kasih yang menamakan diri Waka-Waka ya. Ada Nekat Irama. Wah, ini ada juga Aroma Irama, ada juga Nekat Irama ini. Ya, dari Tika, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau request lagunya Tajamnya Karang. Karang atau Karam ya? Buat Pak Ci saya yang ada di Tawau sana. Oke, Tika ditunggu ya. Tajamnya Karang ya. Mungkin Tajamnya Karang ya, bukan Karang ya. Karam ya. Kalau Karam ini kan tenggelam berarti ya. Buat Tika, kemudian Kang Cam request Lukisan Cinta dari Indah Sundari. Boleh request ya, mudah-mudahan tetap cukup waktunya nanti ya. Katanya Solo Jawa Tengah pantau. Terima kasih buat Merang Balap 25. Gimana Solo kabarnya? Mudah-mudahan adem ayem aja. Apakah di sana juga cuacanya panas seperti di Kalimantan yang berasap juga ya. Matur nuwun Masku. Terima kasih sami-sami masih. Bang Kosim Sate sehat selalu, sukses buat satenya ya. Laguku mana, Bang? Lagunya apa? Kau segalanya kah? Ini sebentar lagi kita hadirkannya. Sabar, Bah. Satu-satu, Bah. Batam Kota buat Mara Smiati, terima kasih gabungannya. Nanti ditunggu lagi ya, mudah-mudahan terhibur selalu. Ya, kemudian juga Nurkia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Nurkia? Batam Kota, terima kasih hadir. Oke, mau salam-salam silakan. Mau buka lapas sate gimana, Masku? Mantap, silakan mau buka sate. Di sini pokoknya di orang Tarakan hiburannya adalah maem ya. Hiburannya ke warung ya. Hiburannya ke warung, jadi pokoknya Sabtu Minggu makan terus ya. Request katanya kata Bujangga katanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam dari Buol, request lagunya Roda Kehidupan Roma Irama. Terima kasih yang sudah ngirim hadiah lewat TikTok ya. Dari Bontang nih ya, Ani Winarsih ya, Mbak Ani,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, salam kenal dari Jawa Tengah, standby di Bontang. Oke Mbak Ani, matur nuwun sangat. Sami-sami, saya terima salam kenalnya. Mudah-mudahan Bontang nanti bisa sampai ke Tarakan ya. Bontang Tarakan nih lumayan banyak ya. Terima kasih juga yang sudah ngirim es teh, ngirim apa lagi nih? Kopi, Mbak Resmiati dari Batam jauh-jauh ngirim kopi ya. Kemudian juga buat sate kambing mantap Mas. Oh, sate kambing. Kalau kambingnya ada, kalau satenya belum ada ya. Belum jarang ya sate kambing di sini ya. Mbak Ani Minarsi katanya lagunya kandas, nanti kita coba list satu persatu. Wah, buat Mas Tony, mantu idaman, gimana nih? Mau tak putarkan lagunya ya, atau gimana? Ada lagunya Mas Tony mantu idaman ya. Salamnya katanya apa nih? At yang mana katanya diundang? Oke, laris manis Mas Tony ya. Buat Bang Kosim Sate, Mbak Rasmiati, terima kasih. Itu loh Mbak Septi diceluk-celuk sama Mas Tony gitu, Bos Jelly gue. Oke, kita hadirkan lagu dulu ya. Yunita Ababil, Kaulah Segalanya. Nanti setelah itu ada Anak Yang Malang dari Bunga Jerome Irama.

Ya, dari Yunita Ambabil ya, sudah kita dengarkan Kaulah Segalanya. Kita pesan lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung, berpartisipasi di acara Pro Dangdut ya, di live TikTok-nya ya. Dari mana tadi ya pokoknya? Satu-satu kita absen ya. Ya, terima kasih buat Mbak Rasmiati di Batam, Mas Kosim tadi ya. Kemudian Mas Tony, mantu idaman ya. Katanya Mbak Ani Winarsih, saya selama di

0: Gak boleh, boleh ya buat Ardi. Mas Kosim Sati, jenengan asli Pianten Budi Thomas, kula asli Kediri Jawa Timur. Kediri, Kabupaten Kediri ya. Kediri Raya juga boleh ya. Pernah ke Kediri Bang Kosim? Ya, pernah ke Simpang Limanggumul? Ya, pasti tahu ya di sana SLG. Selamat sore Pak dari Pak Amir Hamzah. Selamat sore juga. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Amir bersama keluarga tercinta, buat Sri Hastuti juga. Assalamualaikum Mas, Pekanbaru Riau hadir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Riau, Mbak Sri Hastuti? Apakah juga di sana berkabut seperti Tarakan, Kalimantan Utara? Terima kasih juga buat Mbak Hani. Mas, request kulo sampun toh. Lo sudah, tadi cuma yang nyanyi bukannya Happy Asmara ya. Tadi yang nyanyi siapa tadi? Pokoknya lamunan dari Syasya, siapa tadi? Dari Syasya Arkisna ya, sudah kita hadirkan tadi lamunannya Mbak Septi ya. Oh, Mas Kediri Kediri Jatim betul katanya. Mbak Surya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat hadir Semarang ya. Semarang hadir ya. Terima kasih buat Mbak Surya. Nggih, sami-sami Mbak Septi. Itu loh, disapa-sapa sama Mas Tony ya. Wah, senang banget menjadi penyiar RRI. Cita-citaku enggak kesampaian. Monggo kalau Mas Giri mau siaran di sini tak ajak yo. Mau siaran bahasa Jawa, mau siaran apa? Komunitas? Oh, monggo. Dari Perih versi April D4, Perihnya Elvis Sukaisi atau D7 ya. Tadi munculnya itu ya, yang Perih ya. Mas Tony katanya Kediri hadir Mas, jenengan saking pundi, kula saking Kediri Kidul, Kediri Kidul. Kediri Kidul Mas, sampean kan Kediri Lor ya, pelemahan daerah di Poh Jarak ya. Iki Poh Jarak itu lurahnya Pak siapa namanya? Tatio. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam Mas Tony buat Mas Tony, Mas Roni, Pak Parlan dan keluarga semuanya deh. Alhamdulillah sudah berkurang Mas niasapnya karena 2 malam berturut-turut hujan. Alhamdulillah di Riau sudah berkurang. Tarakan ini belum ada lagi gerimis nih Mbak Sri ya. Mudah-mudahan juga segera berakhir untuk asap-asap ini ya. Anak yang malang terus terang saja ya, kita hadirkan dari Vetivera spesial untuk semuanya dan kita akan list satu persatu yang sudah request tadi.
1: Kok

0: Ya, dari Fatty Vera sudah kita hadirkan lagunya ya dengan judul Terus Terang Saja. Wis toh, terus terang wae rasa botek-botek ya. Botek-botek itu bohong ya. Iya, nanti lama-lama kalau botek-botek itu ketahuan juga sih. Ya. Kita akan sapa kembali teman-teman ya buat Mbak Sri Hasuti, terima kasih atas gabungannya, katanya sudah berkurang ya di Riau untuk asapnya. Mas Tony juga disapa sama Mbak Septi. Semoga segera hujan ya Mas di Tarakan. Oke. Amin amin amin. Pemalang katanya panas membara. Tarakannya agak mendung karena asap gitu ya. Saya kenal Mas Amal sama Mas Tony tuh. Iya, sampean langganan toh yo, langganan es jelly. Kapan-kapan kita ke sana lho, Mbak. Pokoknya kalau nggak boleh di sana joto sih jadinya mulai. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung di Live TikTok RRI Tarakan juga di 97,9 MHz atau di 99,9 MHz. Tadi ada yang minta request dari Roma Irama anak yang Malang ya, yang ada dari Roma, yang dari ACP Irama belum ketemu ya. Nanti setelah itu juga ada Perih ya, kita coba hadirkan satu persatu. Katanya Batam panas full, terima kasih Mbak Rasmiati infonya. Gimana nih kalau Batam Center, apakah masih ramai sana ya? Oke, ada yang bergabung lewat jalur telepon juga, kita coba sapa. Jauh nih feedernya, aduh ya. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nggih, apa kabarnya Mas?
1: Sehat, sehat.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Hairil di Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
0: Oh, Bang Hairil, apa kabarnya Sulteng?
1: Mungkin, sehat-sehat.
0: Mau request lagu aja nih Bang, atau gimana?
1: Ikutan saya yang sudah bergabung.
0: Nggak mau request lagu?
1: Ikutan saja.
0: Oke, terima kasih Bang Hairil ya. Salam buat kawan-kawan di sana, sehat selalu. Aman-aman sana ya.
1: Aman,
0: iya,
1: cuaca panas.
0: Cuaca juga panas, oke. Yang penting hati tidak panas ya Bang ya.
1: Ya, terik tenang.
0: Terima kasih atas sapanya Bang Hairil ya. Oke Bang Hairil, terima kasih gabungannya. Katanya gak mau request lagu, lagunya sudah disiapkan ya. Nah. Batam panas full katanya. Buat Tina 773 ya, katanya selamat bergabung. Terima kasih. Ramai Mas Batam Center namun tetap kondusif. Oke, sembako hadir buat Kaila Tolis, Kaila Bugis ya. Terima kasih atas gabungannya sembako. Mau request lagu silakan. Mudah-mudahan nomor live-nya di 082153209845 ya. Tapi jalurnya lewat telerepot. Ya, ini juga agak repot sedikit. Jadi peralatannya banyak sendiri, kiri kanan, pakai mic, mixer, pakai wih, pokoknya banyak deh. Kita goyang dulu deh bersama Roma Irama, nanti ada Perih. Pokoknya

Dari Roma Irama, anak yang malang ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semuanya, dan yang mau mulai kembali aktivitasnya tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada yang hari yang kemarin. Yang jualan juga laris manis ya pada hari ini ya. Kita juga sambil absen satu persatu yang sudah bergabung atau komen di live TikTok RRI Tarakan ya. Buat dari Sembakung, Mbak Kaila, terima kasih. Nanti lagunya ditunggu ya, dari Roma Irama, Tabir Kepalsuan. Oke. Kemudian juga dari siapa nih? Yang mau tanya live-nya ada nih. Diketik atau gimana nih Mas? Mas Kosim ya. Bang Kosim ya. Nanti saya ketik ya untuk live-nya. Terima kasih buat Tina 773 yang sudah ngirim mawar. Buat Kaila mawarnya, terima kasih, matur nuwun ya. Makasih Bang sudah diputar. Salam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke anak rantau, tetap semangat selalu. Semoga hari-harimu lebih indah ya. Ya, gara-gara grup Solawat kami menang juara 1, jadi diundang wawancara di RRI ya, Riau ya. Kami berdua mewakili grup Grogi begitu. Ya, selamat nih Mbak Sri ya. Pokoknya RRI juga bisa mewadahi untuk semuanya ya. Mau pemenang, mau peserta, yang penting pokoknya berprestasi. Ini kita bisa bantu publikasikan juga biar nambah semangat ya. Buat nambah semangat untuk teman-teman yang lainnya, untuk memotivasi yang lainnya. Oke. Ya, untuk yang lainnya buat Erwin Mandar, terima kasih request lagunya Kais dan Laila, Joni Iskandar. Waduh, ini sempat enggak terputar nih Mas Erwin ya. Kayaknya enggak sempat nih lagunya terputar ya. Kita coba hadirkan dulu deh. Oh iya, terima kasih buat Kaila, katanya kirimannya ya. Lagu berikutnya Elvis Sukaisih, kita hadirkan Perih. Nanti setelah itu ada Tabir Kepalsuan dari Roma.

Iya, jadi Elvis Sukaisi sudah hadir, perih ya. Mudah-mudahan tidak perih deh siang hari ini. Kalau perih makan ya perutnya. Iya, kita coba sapa lagi buat teman-teman yang sudah komentar di live TikTok ya. Ada Rita Rakan ya. Terima kasih buat Iwa yang sudah membagikan live TikTok kita. Kemudian juga Bayi Sulaiman ya, terima kasih. Juga buat siapa nih? Buat Dadang, terima kasih Mas Dadang atas ikutannya, gabungannya di live TikTok RRI Tarakan. Terima kasih Mas Erwin Mandar telah mengirim hadiah ya. Katanya menjadi anggota tim nomor 11 yang bergabung dengan fans club. Wah. Yang bikin ngopi Mas E. Oke, terima kasih Bang Kosim Sate. Mudah-mudahan sehat selalu dan terhibur bersama kita di sini. Juga ketik Mawon ya, sudah saya ketik ya untuk nomor live-nya RRI Tarakan ya. Tabir kepalsuan sebentar lagi hadir ya, spesial buat siapa tadi yang ada di Sembakung buat Mbak Kaila. Yuk kita goyang lagi. Ya, memang tabir kepalsuan ini cocok sekali ya. Sekarang ini dunia penuh dengan kepalsuan. Aslinya jarang ya.

Tabir kepalsuan dari Roma Irama sudah kami hadirkan spesial buat Laila atau siapa tadi? Yang ada di Sembakung ya, Kaila atau Laila ya. Kita coba cek dulu di atas, di scroll komennya ya. Atau memang sudah kita lagi. Ya, buat Kaila ya, mudah-mudahan terhibur selalu. Lagunya sudah kita hadirkan, Tabir Kepalsuan. Ini yang sudah siap ada Lukisan Cinta dan Kais Laila ya. Cocok deh, dua lagu kita coba hadirkan. Lagu terakhir nanti. Dan mohon maaf nih untuk yang request lain, yang lain juga tidak bisa terputar gitu ya. Terima kasih buat Mas Dadang, kemudian juga siapa nih, Mbak Sri Astuti sudah ya tadi, Mas Abustan Satan, salam ya. Abustan salam, terima kasih atas gabungannya nih, anu nge-lag nih, HP-nya agak nge-lag. Dari Ogi katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ogi. Dari Sulaiman juga katanya, request Meleleh Bahagia dari Valen DA7 dan Mila DA7. Mohon maaf nih bang, ini kayaknya lagunya sudah gak bisa terputar. Sudah mepet waktunya ya, tinggal 10 menit lagi atau 2 lagu lagi. Lagunya sedih tapi aku suka katanya. Oke, terima kasih buat Mbak Sri Astuti Hartuti ya, Sri Hartuti ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Aduh, HP-nya agaknya nge-lag nih, capek HP-nya. Selamat siang dari Adeni Nahar ya. Sehat selalu, kami dari Kalimantan Barat, lagi musim kemarau, Sungai Kapuas sudah mengering ya. Tetap semangat ya buat Adeni Nahar di sana. Ya, kita sama-sama berdoa yang ada di Kalimantan Utara juga. Mohon doanya mudah-mudahan asapnya segera hilang juga ya di sini ya. Kemudian juga buat Adeni Nahar, terima kasih Bang Kosim ya, mungkin di lain kali Bang Kosim ya, soalnya sesinya sudah mepet ya, tinggal dua lagu lagi kita sama-sama kawan-kawan yang sudah komentar ya. Nanti sayang kalau misalnya nggak kita bacakan. Dari kawasan industri Pulau Batam, izin menyapa request atas nama cinta Lewaldi, makasih. Mohon maaf nih buat Dava Safir ya, lagunya nggak bisa dihadirkan karena mepet sudah waktunya. Aki Balak depan bandara hadir bang, jarak pandang kurang 100 meter. Nah, hati-hati loh ya, buat Bang Bustan Salan, terima kasih informasinya. Apalagi buat teman-teman nelayan ya, ini yang beraktivitas di lautan ya, ini kalau lagi asap, ini juga sangat berpengaruh dengan jarak pandang ya. Tetap hati-hati, jaga keselamatan, dan selalu waspada. Dari Indah Sundari, Lukisan Cinta, kita coba hadirkan untuk Anda.

Ya, terima kasih buat yang request Indah Sundari ya, Lukisan Cinta. Mohon maaf tadi lupa ya. Tapi kita juga mohon maaf juga semuanya lagu yang di request tidak bisa dihadirkan satu persatu karena waktu yang terbatas ya. Kita sapa untuk teman-teman yang terakhir kali sebelum kita hadirkan lagu terakhir dari Joni Iskandar, Kais dan Laila ya. Ya, terima kasih buat Bang Abustan, salam yang sudah kirimannya ya, terima kasih. Kemudian juga buat siapa ini, Sri Hastuti, Sri Hartuti, izin undur diri ya mas, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Sri Hartuti, mudah-mudahan juga sehat di sana. Ya buat Kang Cam ya, terima kasih bang, lagunya sudah di play, semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di sana. Makasih bang, matur nuwun ya. Rahman S ya katanya, mas apa kabar? Kabar baik, wololo habari, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehat selalu juga di sana. Buat Ida Borneo juga terima kasih atas gabungannya dan kita akan berpisah ya. Tapi kita masih hadirkan satu lagu terakhir, Kais dan Laila, sebelum kita tutup live TikTok ya. Saya juga pamit undur dari ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Yang bertugas saya Heri Susanto pamit undur dan mohon maaf jika ada yang hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dan salam dangdut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Awalnya cuma iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas

Bagian RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, satu lagu dari miliknya Niji, Cinta dan Portal Waktu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan. 97,9 MHz kami hadir menemani Anda untuk musik dan informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, sembari menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Pendengar, jika ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Usahakan meminimalisir berkegiatan di luar ruangan, karena ditarakan kabut asap sudah mulai tebal, pendengar. Jadi tetap berhati-hati saja, apalagi untuk kaum-kaum sensitif ya, dengan asap udara yang tidak bersih ya, diusahakan minimal keluar rumah itu sekali atau dua kali gitu ya. Jangan berlama-lama di luar ruangan. Baiklah pendengar, kami hadirkan satu lagu dari miliknya Andinia, Sudika Dirimu, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Nanio featuring dengan Jian, Mendendam, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan juga pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan. Selamat bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan dan juga untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan di 97,9 MHz. Kami masih menemani Anda hingga kalau saya hingga jam 8 malam nanti. Baiklah pendengar, informasi yang datang dari Tanjung Selor. Kabut asap kembali mengepung sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan di tengah kondisi udara yang memburuk akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Aparat kepolisian mulai memburu penyebab hingga pihak yang bertanggung jawab. Polresta Bulungan memastikan sejumlah kejadian karhutlah telah masuk dalam proses penyelidikan dan namun hingga kini belum satu pun tersangka ditetapkan dalam perkara yang ditangani Polresta Bulungan. Kasat Reskrim Polresta Bulungan AKP Haji Rio Adi Pratama menegaskan setiap laporan karhutlah tidak akan dibiarkan berlalu tanpa penelusuran. Polisi memastikan proses penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mencari kemungkinan adanya unsur pidana. Kalau lidik karhutlah tentunya ada dari kami, setiap ada kejadian pasti ada lidiknya. Itu yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polresta Bulungan. Penanganan perkara karhutlah di Bulungan sendiri terbagi, sebagian laporan ditangani Polresta Bulungan, sementara perkara lainnya telah masuk ke Ditreskrimsus Polda Kaltara. Polisi kini bergerak mengumpulkan keterangan dan juga bukti untuk mengurangi bagaimana api muncul serta siapa yang berada di balik kejadian tersebut. Untuk perkara yang ditangani Polresta Bulungan, Rio menyebut satu laporan masih dalam proses penyelidikan, sejumlah orang telah diminta keterangan, sebagian dari upaya penyelidikan mengumpulkan bukti sebelum menentukan arah perkara. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada, untuk hari ini satu lagu dari miliknya Neo featuring dengan Victor Manuputi, Tanpamu, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97.9 MHz. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Rajab Syah, yang akan melakukan report on the spot dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang semakin memburuk, mulai mengganggu penerbangan di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Satu pesawat tujuan Makassar Tarakan putar balik ke Bandara Spinggan Balikpapan karena terkendala jarak pandang dampak kabut asap. Bagaimana selengkapnya, langsung saja kita sapa Rajab Syah. Halo, selamat sore Rajab Syah.
1: Sore rekan Diti.
0: Baik Rajab Syah, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik pendengar, kabut asap yang dampak kebakaran hutan dan lahan atau karusta yang terjadi di Kalimantan Utara yang semakin memburuk, ini mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan, di mana di informasi yang kami peroleh yang terbaru ini bahwa penerbangan Super Airjet dengan rute Makassar tujuan Tarakan dengan nomor penerbangan UI-535 terpaksa putar balik dan mendarat darurat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Spinggan Balikpapan pada Senin siang atau hari ini. Penyebabnya diduga karena cuaca buruk akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu penumpang bernama Ade. Ia menceritakan bahwa pesawat sempat mendekati waktu pendaratan di Tarakan, namun karena jarak pandang terbatas, pesawat langsung naik kembali. Dan berikut keterangan dari salah satu penumpang, Ade.
2: Pesawat dari Makassar menuju ke Tarakan, tapi di Balikpapan. Nah, tapi berangkat itu sekitar 9.50, kalau berdasarkan jadwal, tapi tertunda sekitar 11.00. Jadi kami jalan dari, kemudian sampai di Balikpapan itu sekitar jam 12.00. Nah, 12.00, naik pesawat Super Airjet, Lion Air, Super Airjet. Super Airjet itu IU-535, tujuan dari Sultan Hasanuddin ke Tarakan. Kemudian kami terbang sekitar setengah satu atau jam satu sekitar segitulah menuju ke Balikpapan. Nah, sekitar sampai di Balikpapan tadi kalau berdasarkan jadwal sekitar 12.50, sekitar jam satuan. Tapi sudah mau mendarat, mungkin sekitar sudah mau turun, tapi karena cuaca buruk langsung tiba-tiba ngegas naik ke atas lagi. Jadi harus kembali lagi dan kami tiba di Balikpapan sekitar jam 3.
1: Ya, dan lebih lanjut ada yang menjelaskan bahwa pesawat tersebut sebelumnya berangkat dari Makassar sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah atau tertunda setengah jam dari jadwal semula pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Setelah mendarat di Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pesawat kemudian kembali lepas landas menuju Tarakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Namun karena begitu saat akan mendarat di Tarakan, pesawat kembali berputar, berbalik menuju Bandara Spinggan Balikpapan karena kondisi jarak pandang yang begitu pendek. Dan sampai saat ini Ade menyebut bahwa penumpang saat ini masih tertahan di Terminal Bandar Udara Spinggan Balikpapan sambil menunggu jadwal keberangkatan pesawat menuju Tarakan. Demikian yang dapat saya laporkan dan saya kembali ke studio bersama rekan Diti.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah. Selamat bertugas kembali. Pendengar RRI program Satu Tarakan yang mungkin lagi menunggu keluarganya untuk datang ke kota Tarakan ya. Jadi kalau penerbangan terganggu karena kabut asap dan sedang menunggu lama sekali gitu, kenapa gak datang nih pesawatnya? Ya, mohon bersabar karena cuaca dan situasi udara juga jarak pandang penerbangan juga terbatas. Dan semoga para penumpang selamat sampai tujuan. Dan juga untuk pendengar RRI program Satu Tarakan, kami himbau kembali, jika ingin keluar rumah silakan menggunakan masker dan meminimalisir melakukan kegiatan di luar ruangan. Tetap bersama kami di 97.9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sobat kreatif, pernah nggak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, nggak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Gigi Ya Ya Ya yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Dimanapun Anda berada untuk hari ini pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Kornus 8 dan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini, Aulia?
1: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap, Diti.
0: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat, Aulia?
1: Iya, semoga ya, kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
0: Amin. Baik, Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sudah 4 hari ini sudah enggak ngalir.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leding tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari Pambener Masih mengenai kondisi ini, agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah enggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
3: Jadi harapannya apa nih?
2: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini, Pambener Masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan, seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pambener Masih, Zulbadi, mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pambener Masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
4: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi. Instalasi IPA 2 untuk didrop ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja. Bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
3: Gratis lah.
4: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pambener Masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah, walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya, Angel di Nunukan.
1: Iya, semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan, Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala Sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media grup. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak menemukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, dari Nunukan kami mengajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik, Adi. Cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya? Apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih.
0: Oh, sudah.
1: Mungkin iya, hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya sama seperti kemarin.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif Jenderal Manajer PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya-Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Cilikriwut, pilot menepati dan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, Kapten Pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka Kapten Pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kang Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya membuat apa ya masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas, dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini.
0: Pembelajaran karena asapnya daring.
1: Ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tetap jaga kesehatan, iya. Ria. Dan ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih Diti, Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Tirta Kencana Samarinda, memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
4: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
2: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pusdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
0: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Datang Nusyur Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Opik Terjagalah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Voice of Islami, lagu-lagu religi untuk menemani Anda sore hari ini sembari menantikan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya. Azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-18 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Abdul Aziz Arif dengan surat Al-Hasyar. Dan untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz, satu lagu dari miliknya Hadad Alwi, Ya Toibah.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Al-Quran dan Sains, tambak emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambak emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di...

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari Miliki Aura Kasih Bukan Dia yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Pendengar, musik dan informasi masih menemani Anda untuk malam hari ini. Dan juga pendengar, kami akan menantikan kumandang azan Isya di menit ke-27 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Dari miliknya Syahrani, Rika Ruslan, featuring dengan Fa Sabda Alam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Ya, ini kenapa aku mendadak bunyi ya? Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi masih dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Dan masih bersama saya, Diti Hanggreni, yang akan menemani Anda hingga jam 8 malam ya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi berkegiatan di luar ruangan, tetap berhati-hati aja. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan meminimalisir berkegiatan di luar ruangan. Karena kabut asap untuk saat ini ya, pendengar, masih ada di kota Tarakan, yang mungkin untuk Anda yang kesehatannya agak sedikit terganggu, itu akan mudah terkena ISPA. Baik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Tarakan mendeteksi penurunan kualitas jarak pandang akibat kabut asap yang menyelimuti kawasan Kalimantan Utara. Kondisi tersebut dipicu oleh masyarakat maraknya titik panas yang tersebar di wilayah Kaltara dan juga sekitarnya. Perakiraan BMKG Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengkonfirmasi bahwa pemantauan citra satelit selama 24 jam terakhir mencatat puluhan titik panas yang tersebar di beberapa kawasan Kaltara. Selain di Kabupaten Bulungan, BMKG juga mencatat keberadaan satu titik panas di Kabupaten Nunukan serta 5 titik panas lainnya yang terdeteksi di Kabupaten Malinau. Kemunculan puluhan titik panas tersebut berdampak langsung pada jarak pandang di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, dan pada pagi hari ini jarak pandang tercatat berada di kisaran 5.000 hingga 7.000 meter. Hatta menjelaskan bahwa jarak pandang tersebut terbilang lebih rendah dibanding dengan kondisi normal, dan hal itu disebabkan oleh timbunan kabut asap tipis yang menyelimuti ruang udara wilayah tersebut. Tapi meskipun demikian, kondisi pada pagi hari dinilai sudah mengalami perbaikan dibandingkan sore hari sebelumnya, dan pada sore hari lalu, jarak pandang terendah akibat kabut asap sempat merosot hingga menyentuh angka 1.000 meter. Berdasarkan analis BMKG, asap yang menyelimuti udara Tarakan merupakan kabut asap kiriman, dan hal tersebut diperkuat oleh pergerakan arah angin dominan yang berembus dari arah selatan menuju utara. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya John, Tiadakah Maaf, yang sudah kami hadirkan tepat di jam 8 malam hari ini. Pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diti Anggreni pamit. Setelah ini akan ada rekan Regita Bayu yang menemani Anda di 97,9 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
3: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
2: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
4: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro3RRI, terus mengudara untuk
2: hadir,
4: Indonesia.
2: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
1: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
6: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
8: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar, di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar, kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
7: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
9: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
10: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
11: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
10: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
12: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
11: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
14: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
12: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
14: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Adap menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan di benar.

0: lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menjual mulai lipat. Ya untung bahkan pengalaman ini kan, kita juga ingin memiliki bangka. Tidak ada pengalaman yang sendiri, tapi kalau ini jadi lagi mungkin contoh kalau misalnya seandainya pengalaman yang masih kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kontraknya hanya setahun, tidak apa-apa. Dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara finansial kita tidak cukup. Nah, itu yang kita harus pahami. Tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siap dari rumahnya, kita harus berorientasi together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk melihat dari yang apa, yang kita harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi, mobilnya itu terus loh, memang itu. Tapi kita harus pastikan ini loh, fitur seperti ini, tapi bukan bicara soal fitur aja. Kita ini, otak berkibar kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi pertanyaannya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
0: Dan pendengar, liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulah melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi di antaranya akan kami hadirkan seperti biasa. Di pukul 21 akan ada mini drama dilanjutkan dengan ngobras. Setelah ngobras akan ada ruang rindu ya, kita akan putar bersama untuk menikmati lagu-lagu nostalgia. Kemudian di pukul 23 akan ada rangkaian jazz musik tentunya. Dan kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tarakan malam hari ini dibuka dengan lagu Lydia Dila dengan Dan Aku Wanita.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sistem pembelajaran dari rumah diterapkan pada Rodatul Atfal, madrasah dan pesantren terdampak kabut asap di Kalimantan Utara. Tujuannya untuk melindungi peserta didik, guru dan tenaga pendidikan dari risiko kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Penyesuaian sistem pembelajaran tersebut mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3 tahun 2026. Isinya tentang penyesuaian pelaksanaan pembelajaran pada RA, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang terdampak karhutla. Penerapan belajar dari rumah ini disesuaikan dengan kondisi kabut asap di setiap wilayah. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara, Muhammad Saleh, pada Senin 31 Agustus 2026. Menurut Saleh, kegiatan pendidikan harus tetap berlangsung, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga. Karena itu, belajar dari rumah menjadi pilihan sementara bagi daerah dengan kualitas udara terdampak karhutla. Saleh meminta para pihak berkepentingan berkoordinasi untuk memastikan sistem pembelajaran dari rumah berjalan secara tertib dan fleksibel, baik itu kantor kemenag, kabupaten dan kota, pengelola satuan pendidikan, guru, tenaga pendidikan, maupun orang tua. Satuan pendidikan juga diminta tidak membebani peserta didik dengan tugas yang berlebihan selama belajar dari rumah. Materi dan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik, tanpa mengabaikan capaian pembelajaran. Kanwil Kemenag Kalimantan Utara meminta setiap satuan pendidikan terus memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti arahan pemerintah daerah. Pola pembelajaran dapat kembali disesuaikan dasarkan kondisi di masing-masing wilayah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Marsyanda dengan pasangan yang tepat mendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Madiun dengan judul Sinoman.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegangnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Satu lagu dari Nelson dengan Can Life Without You, Love and Affection ya. Baru saja berlalu dari ruangan Rada. Dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Natalius Pigai meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 untuk memproyeksikan isu ekosop 10 tahun mendatang. Kajian tersebut menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pigai menyebut perkembangan industri dan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi menimbulkan persoalan HAM baru. Menurutnya, kecerdasan artifisial juga dapat memicu kehilangan pekerjaan dan dampak lingkungan yang perlu diantisipasi pemerintah. Pigai menegaskan, setiap pembangunan harus memperhatikan masyarakat terdampak agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan bersama perlindungan HAM. Ia meminta pemerintah memastikan kemajuan pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat yang berpotensi terdampak berbagai kebijakan pembangunan nasional. Pigai berharap kajian Human Strike Indonesia 2036 menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya kajian tersebut harus memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan yang memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya yeah. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah dan labu. Kan adek mau sekolah.
1: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong, adek sehat, ibu pun senang.
0: Yeay.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jepang mengirim 3 helikopter ke Indonesia untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang meluas nasional. Bantuan tersebut dijadwalkan tiba di tanah air pada 10 September 2026 untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di lapangan. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kerjasama Indonesia dan Jepang terus dikonsolidasikan sebelum helikopter segera beroperasi. Pemerintah masih membahas lokasi penempatan serta durasi penggunaan helikopter sehingga informasi teknis akan disampaikan setelah koordinasi lanjutan dilakukan. BNPB mencatat titik panas dan titik api masih berkembang di 6 provinsi yang mengalami dampak karhutla cukup signifikan. Peningkatan titik panas terlihat di Kalimantan Barat, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang berbeda. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, titik api tercatat meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya secara keseluruhan. Kondisi tersebut turut mengaruhi jarak pandang masyarakat yang kini berada pada kisaran 1 hingga 2 km di wilayah terdampak. Sementara itu, titik api di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi menunjukkan kecenderungan menurun berdasarkan pemantauan BNPB terbaru kini. Namun, titik panas di Sumatera Selatan bertambah 209 hingga mencapai 1.013 titik dalam pemantauan tersebut pada periode terbaru. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: satu persen.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Java Jive dengan Kilau Dunia, pendengar baru saja menemani ruang dengan Anda. Dan kita menuju ke informasi berikutnya, di mana Kementerian Kebudayaan menyiapkan sejumlah proyek lanjutan untuk memperluas penulisan sejarah Indonesia. Rencana tersebut mencakup penyusunan buku sejarah Kerajaan Nusantara hingga kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, seri sejarah Indonesia, dinamika kebangsaan dalam arus global bukanlah akhir dari upaya memperkaya historiografi nasional. Menurutnya masih banyak periode dan aspek sejarah Indonesia yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Salah satu rencana yang disiapkan ialah penulisan sejarah Majapahit secara lebih komprehensif. Fadli menilai pembahasan mengenai kerajaan tersebut selama ini masih belum cukup menggambarkan kebesarannya dari berbagai aspek. Selain Majapahit, Kementerian Kebudayaan juga mempertimbangkan penulisan sejarah kerajaan besar lainnya. Beberapa di antaranya ialah Sriwijaya dan Samudra Pasai, serta sejarah Pajajaran. Kementerian Kebudayaan juga mulai mengembangkan kajian mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode yang menjadi perhatian utama mencakup rentang 1945 hingga 1950. Menurutnya kajian tersebut tidak hanya akan diwujudkan dalam bentuk buku, pemerintah juga mendorong pengembangan kisah sejarah perjuangan kemerdekaan melalui karya perfilman. Ia mengatakan proses pengembangan film sejarah tersebut telah berjalan, sejumlah skenario bahkan telah memasuki tahap pembahasan bersama produser dan juga sutradara. Fadli menegaskan keterlibatan sejarawan tetap diperlukan dalam produksi film bertema sejarah. Hal itu dilakukan untuk memastikan fakta-fakta penting dalam sejarah tetap menjadi dasar cerita. Menurutnya film dapat menjadi salah satu cara memperkenalkan sejarah kepada masyarakat secara lebih luas. Pendekatan tersebut diharapkan membuat sejarah tidak hanya hadir dalam buku, tetapi juga melalui medium yang lebih mudah diterima publik. Kementerian Kebudayaan berharap berbagai proyek tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap sejarah Indonesia. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari program untuk memperkuat pemahaman sejarah dan kecintaan terhadap warisan bangsa.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Ya, Bruno Mars dengan Talking to the Moon mendengar menjadi lagu pembuka dalam ruang rindu kita di malam hari ini. Tentunya kita akan bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari masa lalu Anda ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Radiohead, juga ada Five for Fighting, kemudian ada 311, Hoobastank tentunya dengan The Reason, After Living dengan I'm With You, Blue dengan Sorry Seems to Be Hardest Word, U2, udah ada Roxette, Milk and Toast and Honey, ada juga Guild of Arim, Robbie Williams dan juga Mandy Moore. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Kita akan ulas sedikit mengenai Bruno Mars atau yang bernama lengkap Peter Eugene Hernandez, yang dikenal secara profesional sebagai Bruno Mars, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, multi-instrumentalis, produser rekaman, dan penari berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir dan dibesarkan di Honolulu, Hawaii. Bruno Mars pindah ke Los Angeles pada tahun 2004 untuk mengejar karir musik setelah dikeluarkan dari Motown Records. Bruno Mars mendatangi kontrak rekaman bersama Atlantic Records pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, ia ikut mendirikan tim produksi bernama The Smithing Stone yang bertanggung jawab atas single-single sukses untuk para artis lain. Pada tahun 2016, Sampo, Press and Cure menggantikan The Smashing Stone di komposisi album studio ketiga Mars, 24K Magic. Mars mendapatkan ketenaran pada tahun 2010 dengan rilis dari single sukses berjudul Nothing on You oleh B.O.B. dan Billionaire oleh Trevi McCoy yang fitur bersama dengan vokal Mars. Album studio debutnya The Whoops and Hooligans di tahun 2010 berada di nomor 3 di Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan juga Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Song. Just The Way You Are memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Male Pop Vocal Performance pada tahun 2011, dan Mars merekam single berjudul It Will Rain untuk The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Album kedua Mars, Unorthodox Jukebox, pada tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan juga Britania Raya, memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari tersebut seperti Love Out of Heaven, kemudian When I Was Your Man berada di nomor 1 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Di tahun 2014, Mars berkolaborasi dengan Mark Ronson di Uptown Funk yang memuncaki banyak tangga lagu di seluruh dunia, termasuk Amerika, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan tentunya Britania Raya. Lagu ini memenangkan 2 Grammy termasuk Record of the Year. Album studio ketiganya yang berfokus pada R&B berjudul 24K Magic debut di nomor 2 di Amerika Serikat. Kemudian juga album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year dengan Record of the Year dan Song of the Year, dan menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What I Like, dan juga Finance. Tadi mendengar informasi mengenai Bruno Mars yang kami kutip dari laman Wikipedia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

The reason dari Homestang yang dirilis pada tahun 2003 baru saja berlalu dari ruang Randa. Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Homestang dikenal sebagai band rock alternatif asal Amerika Serikat yang melejit di awal 2000-an dengan warna musik emosional dan lirik yang relatable. Salah satu fakta uniknya, nama Homestang sendiri punya asal-usul misterius yang bahkan para personelnya kerap jawab dengan candaan berbeda di tiap wawancara. Lagu The Reason yang dirilis pada tahun 2003 lewat album The Reason menjadi salah satu karya paling ikonik yang membuat nama Homestang mendunia. Sejak pertama kali dirilis, lagu ini langsung mendapat sambutan hangat dari pendengar global berkat liriknya yang jujur dan menyentuh tentang penyesalan serta keinginan untuk berubah. Dengan melodi yang sederhana namun kuat, The Reason berhasil menyentuh hati banyak orang, lintas generasi dan juga budaya. Tak heran jika hingga kini lagu tersebut masih sering diputar dan dianggap sebagai anthem emosional yang menggambarkan perjalanan introspeksi diri dengan begitu mendalam. Makna lagu The Reason berpusat pada kisah seorang pria yang sangat menyesal atas perbuatan yang telah merusak hubungannya dengan sang kekasih. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang menyadari kesalahan masa lalu, terutama dalam konteks romantis yang mendalam. Penyesalan ini memicu harapan untuk bisa kembali bersatu dan mulai hubungan baru dengan dirinya yang telah berubah menjadi lebih baik. Ini adalah cerita tentang transformasi pribadi dari sifat egois menjadi pribadi yang lebih bijak dan peduli terhadap orang lain. The Reason sukses menyampaikan pesan emosional yang kuat tentang penebusan dan transformasi diri, di mana sang protagonis berusaha menjadi orang yang lebih baik setelah menyadari kesalahannya. Lagu ini sangat menyentuh bagi mereka yang sedang dalam fase penyesalan atas sesuatu. Liriknya yang jujur dan melodi emosional menciptakan pengalaman mendengarkan tak terlupakan, membuat banyak orang dapat mengidentifikasi diri dengan dinamika serupa dalam hubungan mereka. Lagu ini mengajarkan pentingnya mengorbankan ego demi mempertahankan cinta sejati. Video musik The Reason menampilkan anggota band yang berulang kali mencoba mencegah seorang wanita tertabrak mobil dalam sebuah skenario yang unik dan penuh ketegangan. Mereka menggunakan berbagai taktik cerdik hingga akhirnya wanita itu mampu bangkit dan pergi tanpa terluka. Menariknya, video ini memiliki sequel dan prequel dalam video musik Homestang lainnya, Same Direction, yang lebih merinci peran anggota band serta masalah mereka dengan penegak hukum. Pada 21 Agustus 2023, video musik The Reason berhasil mencapai 1 miliar penayangan di YouTube. Sebuah pencapaian luar biasa yang dibagikan Homestang kepada penggemar mereka. Tak hanya itu, lagu ini juga menoreh 1 miliar streaming di Spotify. Pada Mei 2024 menempatkan Homestang sejajar dengan musisi besar seperti Ed Sheeran dan juga Coldplay. The Reason tetap populer hingga saat ini karena lirik dan alunan musiknya yang disukai banyak orang. Meskipun menerima ulasan beragam dari para kritikus, album ini sukses besar mencapai posisi ketiga di US Billboard 200. Dan selanjutnya pendengar, di Ruang Rindu akan kami hadirkan lagu yang tidak kalah galaunya ya, dari miliknya Avril Lavigne dengan I'm With You.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka.

Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Senin 31 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, dan dapat beri masyarakat kami adalah program 1 Radio Republik Indonesia. Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026, yang dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan pagi ini tentunya religi pagi akan kami persembahkan untuk Anda. Saya Heri Susanto akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ditemani oleh Agung Bayu. Dan untuk Anda juga yang pagi ini baru memulai aktivitas atau sudah bangun, ya kami ucapkan selamat pagi. Di Religi Pagi Pro 1 RRI Tarakan kami akan hadirkan satu lagu islami. Dan nantinya juga akan kami hadirkan pembacaan Najwa Quran bersama Misari Rasid Al-Afasi yang akan membacakan Surah Maryam. Namun sebelumnya satu lagu milik dari Fatin ya, dengan Proud of Your Muslim, kami hadirkan untuk Anda.
2: A'udzu billahi.

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Barang siapa setelah sholat fardu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, lalu menggenapi 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir, maka akan terampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Muslim.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Penemani Anda di Tarakan pagi ini, lagu pop Indonesia kami akan persembahkan untuk Anda. Spesial yang masih beraktivitas untuk pagi hari ini, ya, untuk Anda shift malam menunggu pergantian shift pagi ataupun Anda yang tengah bersiap-siap di rumah ya untuk menuju ke tempat tugas di hari ini. Dari Novia dengan Tuan 13, tangguh untuk Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Satu lagu dari Agnes Monica dengan Indah ya, membawa kita ke menit 15, menit 13 ya, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mendengar informasi pertama kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 1 September. Tapi sebelumnya juga selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini berulang tahun ya, dan mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan segera terwujud, sehat selalu bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Pendengar, peristiwa di 1 September tahun 1923 ini terjadi gempa bumi besar Kanto yang ada di Jepang ya, sekitar 100.000 orang meninggal dunia. Kemudian di tanggal 1 September tahun 1939 Nazi Jerman menyerang Polandia pada pukul 4 waktu setempat, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Di tanggal 1 September 1961, ini sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan, dulunya bernama World Wildlife Fund, ini didirikan ya, atau lebih terkenalnya dengan WWF. Kemudian di tanggal 1 September 1961, konferensi pertama gerakan non-blok diadakan di Yugoslavia. Di 1 September tahun 1963, Institut Pertanian Bogor atau IPB ini didirikan. Kemudian di tahun 1969, Muammar Gaddafi merebut kekuasaan di Libya melalui kudeta. Tanggal 1 September 1983, pesawat Korean Air penerbangan 7 ditembak pesawat tempur Uni Soviet lepas pantai Sakhalin, dan korban jiwa sebanyak 269 meninggal dunia. Kemudian di tanggal 1 September tahun 1991, Uzbekistan merdeka dari Uni Soviet. Di tahun 1999, Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa ketika di Inggris dibentuk dengan nama Watchtower Bible and Tract Society of Britain. Kemudian di tahun 2004, kelompok teroris bersenjata menyandera murid-murid dan guru di sebuah sekolah yang ada di Rusia. Tanggal 1 September tahun 2006, Roblox ya, permainan asal Amerika Serikat resmi dirilis ya. Di tahun 2025 terjadi kerusuhan di sekitar markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan satu orang mahasiswa meninggal dunia. Itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 1 September. Dan 1 September ini juga merupakan hari kemerdekaan di Uzbekistan dan juga merupakan hari ulang tahun Polwan atau polisi wanita. Informasi untuk Anda pendengar pagi ini dari Wikipedia.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

dengarkan di pagi hari ini. Dan pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan guru P3K bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dan tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanismenya, pengalian guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Ia menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian berdasarkan sistem penganggarannya dan akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Kodari juga menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Ia juga menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan pemerintah memadamkan kebakaran hutan dan lahan 100 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan seluas 100 hektar di kawasan Tahura Senami, Kabupaten Batanghari, Jambi. Operasi pemadaman darat tersebut berlangsung sejak hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 secara terpadu. Pemerintah juga menangani titik api seluas 7,23 hektar di kawasan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum merilis data penanganan kebakaran hutan tersebut pada Minggu 30 Agustus. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan kesiapsiagaan penuh menghadapi ancaman kekeringan di berbagai daerah. Koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk memanfaatkan seluruh infrastruktur sumber daya air secara optimal. Petugas Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 5 membantu pemadaman kebakaran di kawasan Sambaliung, Kabupaten Berau. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara turut memberikan dukungan penanganan di lapangan. Dukungan penanganan kebakaran terfokus di kawasan Sei Bebanir, Bangun, serta Jalan Poros, Bangun, Berau. Kebakaran tersebut menghanguskan vegetasi semak belukar pada dua lokasi seluas 0,5 hektar dan 2 hektar. Kegiatan pemadaman di Kabupaten Berau berlangsung sejak pukul 14 hingga 18.30 waktu Indonesia Tengah secara intensif. Operasi darat didukung personel gabungan dari BPBD, Damkarmat, TNI Polres Berau, serta kelompok masyarakat. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menjelaskan penanganan kebakaran hutan secara masif. Kementerian Lingkungan Hidup merilis data pemantauan kualitas udara pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. BWS Kalimantan 2 ini juga membantu operasi pemadaman di Jalan Nyalun Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Petugas mengerahkan satu unit mobil tangki berkapasitas 4.000 liter untuk pengisian ulang armada pemadaman. Dan disampaikan oleh Rizal Irawan bahwa beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat juga dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Rizal juga menambahkan bahwa langkah penanganan krisis asap juga menjangkau tingkat kawasan regional secara ketat. Pemerintah bersama negara tetangga terus memantau pergerakan arah angin berdasarkan data peta milik BMKG. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari The Groove dengan Segenap Cintamu.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.
1: Pendengar di mana-mana berada, selanjutnya kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Namun karena adanya kondisi cuaca hanya kurang lebih 1 km tadi.
1: Tiga di, ya. Jadi ya sumber apinya itu nanti jadi supaya habis.
2: Karena itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini, Selasa 1 September 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, dan operator Agung Samudra, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai mengganggu operasional penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan. Sejumlah penerbangan tujuan Tarakan terpaksa dialihkan karena jarak pandang yang terbatas.
0: Namun karena adanya kondisi cuaca hanya kurang lebih 1 km tadi untuk jarak pandang, sempat melakukan holding di atas kurang lebih selama 25 menit dan pada akhirnya memutuskan untuk divert kembali ke Balikpapan.
4: BLU, UPBU kelas 1 utama Juwata Tarakan membenarkan adanya gangguan penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kepala Bidang Teknik dan Operasi BLU UPBU kelas 1 utama Juwata Tarakan, Fahrudin Rahmat mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak 10 Agustus lalu, namun dampak paling signifikan terjadi dalam 2 hari terakhir. Pada Minggu 30 Agustus 2026, jarak pandang sempat turun hingga 1 km kira pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Kondisi memburuk terjadi pada Senin 31 Agustus kemarin. Menurut data Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Tarakan dan Airnav Tarakan, jarak pandang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali turun ke 1 km. Bahkan pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, jarak pandang hanya 500 meter. Akibat kondisi tersebut, 2 penerbangan terpaksa dialihkan. Yang pertama, Super Airjet IU-535 rute Balikpapan Tarakan yang dijadwalkan mendarat pukul 13 lebih 05 waktu Indonesia Tengah akhirnya memutuskan kembali ke Balikpapan. Selain itu, penerbangan Batik Air ID-6675 rute Jakarta Tarakan yang estimasi landing pukul 14 lebih 06 waktu Indonesia Tengah juga terpaksa memutar balik ke Bandar Udara Sepinggan Balikpapan dan terpaksa menunggu perkembangan cuaca di Bandar Udara Juwata Tarakan.
0: Yang kedua, kami sampaikan bahwa akibat dari kondisi tersebut ada saat ini ada 2 penerbangan yang terdampak. Yang pertama adalah penerbangan Super Airjet flight number IU-535 rute Balikpapan Tarakan yang sekiranya schedule landing di Tarakan kurang lebih pukul 13.05. Namun karena adanya kondisi cuaca hanya kurang lebih 1 km tadi untuk jarak pandang, sempat melakukan holding di atas kurang lebih selama 25 menit dan pada akhirnya memutuskan untuk divert kembali ke Balikpapan. Kemudian yang kedua yang terdampak adalah penerbangan Batik Air flight number ID-6675 rute Jakarta Tarakan yang tadi untuk estimasi landingnya harusnya sekitar pukul 14.06, kemudian karena jarak pandang juga dilaporkan dari stasiun meteorologi Juwata hanya sekitar 1000 meter atau 1 kilo, sempat melakukan holding atau berputar di atas dulu kurang lebih 20 menit, dan akhirnya memutuskan untuk divert juga ke Bandara Sultan Haji Muhammad di Balikpapan.
4: Fahrudin menegaskan pihak bandara terus berkoordinasi dengan Airnav Tarakan, stasiun BMKG Juwata Tarakan dan maskapai untuk memantau perkembangan cuaca. Ia juga memastikan seluruh fasilitas pendukung pendaratan seperti lampu, runway light, taxiway dan lain-lain juga dalam kondisi baik. Ia menambahkan standar minimum jarak pandang untuk pendaratan sesuai prosedur instrumen approach adalah 2.500 meter. Namun keputusan akhir untuk mendarat atau take off tetap berada di tangan pilot. Farudin mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung dengan menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, penerbangan Super Airjet rute Balikpapan Tarakan dengan nomor penerbangan IU-535 terpaksa putar balik dan kembali mendarat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Senin 31 Agustus 2026 siang, karena jarak pandang terhalang kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
5: Sudah mau mendarat, sudah mau turun, tapi karena cuaca buruk, langsung tiba-tiba ngegas naik ke atas lagi. Jadi harus kembali lagi, dan kami tiba di Balikpapan sekitar jam 3.
4: Kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan, karhutla yang terjadi di Kalimantan mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandar Udara Juwata Tarakan. Penerbangan Super Airjet rute Balikpapan Tarakan dengan nomor IU-535 terpaksa putar balik dan kembali mendarat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Senin 31 Agustus kemarin. Salah satu penumpang, Ade, menceritakan awalnya pesawat terbang tanpa hambatan dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Namun saat penerbangan dari Balikpapan menuju Bandar Udara Juwata Tarakan, pesawat sempat sudah mendekati waktu pendaratan di Tarakan. Namun karena jarak pandang terbatas, dampak kabut asap, pesawat langsung naik kembali ke Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.
5: Jadi kan sebenarnya kami tuh harus berangkat dari Makassar dulu. Ini kan pesawat dari Makassar menuju ke Tarakan, tapi terus di Balikpapan. Nah, kami berangkat itu sekitar 9.50 kalau berdasarkan jadwal, tapi tertunda sekitar 10.30. Jadi kami jalan dari kemudian sampai di Balikpapan itu sekitar jam 12. Nah, 12 naik pesawat Super Airjet Lionair, Super Airjet.
6: Kemudian
5: Super Airjet IU-535. Tujuan dari Sultan Hasanuddin ke Tarakan. Kemudian kami terbang sekitar 12:30 atau jam 1 sekitar segitulah menuju ke Balikpapan. Nah, sekitar sampai di Balikpapan tadi kalau berdasarkan jadwal sekitar 12:50. Sekitar jam 1-an, tapi sudah mau mendarat, mungkin sekitar sudah mau mendarat, sudah mau turun, tapi karena cuaca buruk langsung tiba-tiba ngegas naik ke atas lagi. Jadi harus kembali lagi, dan kami tiba di Balikpapan sekitar jam 3.
4: Menurut Ade, pesawat tersebut sebelumnya berangkat dari Makassar sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah atau tertunda setengah jam dari jadwal semula. Setelah mendarat di Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Bagian Tengah, pesawat kemudian kembali lepas landas menuju Tarakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selama di udara, Ade mengakui kondisi memang berkabut dan pesawat sempat mengalami guncangan ringan. Setibanya kembali di Balikpapan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, seluruh penumpang diminta menunggu di ruang tunggu, menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya. Menurut Ade, ada sebagian penumpang yang memilih membatalkan penerbangan dan beralih menggunakan jalur darat karena khawatir dengan kondisi cuaca. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terbakarnya singkapan batu bara yang memicu timbulnya api laten di bawah permukaan tanah, pemerintah daerah dan pihak terkait didorong untuk segera melakukan penanganan teknis sebelum jaringan api bawah tanah meluas.
1: Digali, ya. Jadi ya, sumber apinya itu nanti jadi supaya habis gitu. Karena kalau tidak habis ini menjadi api laten karena batu bara yang terkena.
7: Terbakarnya deposit batu bara akibat karhutla bukan hal baru di Tarakan. Sejumlah titik seperti area Memburungan hingga Gunung Selatan menyimpan potensi api laten yang sulit dipadamkan jika hanya disiram dari permukaan. Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Tarakan Subono Samsudi menegaskan bahwa penanganan api batu bara membutuhkan tindakan teknis khusus seperti pengerukan tanah menggunakan alat berat dan pembuatan kolam air sebagaimana pernah sukses dilakukan 2 dekade silam.
1: Ya, jadi batu bara terbakar ini caranya memang bisa secara teknis kan bisa dilakukan penyiraman atau di situ dibuat kolam, bisa juga minimal untuk mengurangi apinya itu mengecilkan apinya, kemudian juga digali. Digali ya. Jadi ya sumber apinya itu nanti jadi supaya habis gitu. Karena kalau tidak habis ini menjadi api laten. Karena batu bara yang terkena. Jadi memang harus digali. untuk mematikan.
7: Ia menambahkan deteksi dini dan pengawasan intensif pada titik-titik singkapan batubara mutlak dilakukan sebelum kondisi kering ekstrim mencapai puncaknya, guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas. Setiawadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Badan Karantina Indonesia, Baratin, serap masukan dan aspirasi para pelaku usaha importir yang ada di Bumi Kaltara terkait layanan karantina.
6: Diskusi dengan teman-teman pelaku industri dan eksportir menyangkut pelayanan karantina.
8: Menyerap aspirasi para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Utara, Badan Karantina Indonesia Baratin menyerap aspirasi para pengusaha dan importir yang ada di Kaltara. Kepala Baratin, Abdul Kadir Karding, mengatakan pertemuan dengan pelaku usaha serta importir dilakukan untuk membahas terkait pelayanan karantina di wilayah Kaltara. Selain itu, para pelaku usaha yang bergerak di bidang perikanan juga memberikan keluhan terkait proses sertifikasi standar mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sertifikasi kesehatan oleh karantina, di mana kedua proses itu berjalan dan memakan waktu lama.
6: Diskusi dengan teman-teman pelaku industri dan eksportir menyangkut pelayanan karantina di lapangan. Yang kedua, ada kendala-kendala apa yang ditemui oleh pelaku terkait dengan kewenangan.
8: Abdul Kadir berharap dengan semua masukan dari para pengusaha dan juga importir yang ada di Kaltara bisa memperbaiki pelayanan Baratin yang ada di setiap daerah, utamanya Kaltara. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Kabupaten Malinau memperingati HUT ke-65 Pramuka tahun 2026, seluruh anggota Pramuka Malinau diminta terus memperkuat komitmen dalam membangun karakter generasi muda menuju Indonesia Emas.
9: Kami berharap energi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
10: Pemerintah Kabupaten Malinau memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Malinau Senin 31 Agustus 2026 pagi. Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI bertindak sebagai pembina upacara dalam kegiatan yang diikuti jajaran gerakan Pramuka, pelajar serta unsur terkait lainnya, sekaligus membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Upacara peringatan Hari Pramuka tahun ini dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah penghargaan kepada insan dan anggota gerakan Pramuka yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian, khususnya kepada pimpinan kontingen cabang, Pinkoncap, dan pembina pendamping putra dan putri Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini. Dalam sambutan yang dibacakan Wabub Malinau Jakaria SEMSI menegaskan bahwa gerakan Pramuka telah melalui perjalanan panjang dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter, berdisiplin, mandiri, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
9: Keberhasilan penyelenggaraan Hari Pramuka ini merupakan bagian dari kerja keras, dedikasi, dan semangat gotong royong kita bersama. Atas segala dukungan dan kontribusi tersebut, kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami berharap energi dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembinaan generasi muda serta kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan rahmatnya kepada kita semua dalam setiap pengabdian dan ikhtiar untuk bangsa dan negara.
10: Wabub juga mengharapkan agar gerakan pramuka Malinau juga mampu menjawab berbagai tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Setiap anggota pramuka didorong untuk terus mengembangkan keterampilan dan karakter agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada 2026.
2: Itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap TBC. Nah, jadi kan ada dua kegiatan ini.
11: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan TBC di 5 kecamatan pada 2026, meliputi Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang, dan Malinau Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan penetapan lokus merupakan bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC pada 2030 sesuai target nasional. Pemilihan wilayah terdekat menjadi tahap awal agar program dapat dilaksanakan secara terukur sebelum diperluas ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
2: Itu upaya kami untuk melakukan percepatan penanganan maupun pencegahan terhadap TBC. Nah, jadi kan ada dua kegiatan ini, penanganan untuk yang sudah sakit, kemudian ada pencegahannya. Jadi tahun ini ada 30 lokus kami, berada di 5 kecamatan terdekat, wilayah kota dulu, wilayah yang bisa dijangkau. Bukan artinya daerah lain itu tidak kami jangkau, itu akan kami teruskan di tahun yang akan datang. Tapi untuk fokus kita saat ini adalah wilayah yang terdekat dulu. Kan ini kami baru mulai ya, nanti ke depan kita akan menjangkau untuk wilayah-wilayah dalaman perbatasan.
11: Tiga strategi ditempuh Dinas Kesehatan dalam upaya tersebut, di mana strategi pertama yaitu melakukan pelacakan di tingkat rukun tetangga yang telah ditetapkan sebagai lokus. Sedikitnya 100 orang ditargetkan menjalani pemeriksaan pada setiap lokus, terutama masyarakat yang dinilai memiliki resiko tinggi terpapar TBC. Misalnya orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, baik anggota keluarga yang tinggal serumah maupun orang yang sering berinteraksi termasuk rekan kerja. Strategi kedua dilakukan melalui program Desa Siaga TBC. Program ini melibatkan pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, serta kader kesehatan dalam pemantauan, pengawasan, dan edukasi masyarakat terkait TBC. Sementara strategi ketiga adalah penguatan penanganan melalui TBC Klinik Mobile. Yuli mengatakan layanan tersebut akan melibatkan Dinas Kesehatan, RSUD dan puskesmas untuk membantu melakukan pelacakan di lokasi yang dicurigai terdapat kasus TBC yang belum tertangani. Untuk diketahui, DKPPKB Kabupaten Malinau mencatat 164 penderita TBC sepanjang tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malinau Kota, disusul Kecamatan Malinau Utara. Melalui penetapan 30 lokus tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau memprioritaskan penguatan penemuan kasus dari tingkat lingkungan terkecil sebelum memperluas penanganan ke wilayah lainnya. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KONI Malinau membuka peluang warga sediakan rumah dan kendaraan untuk dalam ajang Polprov Kalimantan Utara.
12: Jumlah kamar yang tersedia kan pasti nggak cukup. Nah, kita menghimbau masyarakat yang mungkin punya rumah homestay yang nanti bisa disampaikan ke KONI, nanti kita verifikasi, nanti kita sampaikan kepada KONI Kabupaten Kota.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau membuka peluang bagi warga untuk menyediakan rumah homestay maupun kendaraan sewa untuk mendukung Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara tahun 2026. Di Malinau. Sekitar 5.000 orang diperkirakan akan datang ke Malinau pada saat Porprov yang dijadwalkan selama 10 hari, dimulai pada 10 November 2026 mendatang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas kamar hotel yang tersedia di Malinau saat ini. Berdasarkan penelusuran RRI, Malinau saat ini hanya mencatat sekitar 12 hotel dan penginapan yang biasanya menjadi pilihan akomodasi tamu yang datang baik untuk perusahaan pribadi maupun bisnis atau pekerjaan dengan total keseluruhan sekitar 334 kamar. Ketua Umum KONI Malinau, Ernest Silvanus, menjelaskan pihaknya telah memperkirakan jumlah tamu yang akan datang dari berbagai kabupaten kota di seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan perhitungan sederhana. Ernest menegaskan jumlah kamar hotel yang tersedia di Malinau saat ini dipastikan tidak akan cukup menampung seluruh peserta. Karena itu KONI Malinau menghimbau masyarakat yang memiliki rumah maupun homestay untuk turut terlibat.
12: Ya, kita hitung gampang aja, Mbak. Misalnya setiap cabur itu mengirim 25 atlet termasuk pendamping, termasuk pelatih, termasuk pengurus itu paling kecil. Kita ada 50 cabur, ada 4 kabupaten kota ya, 4. Itu sekitar 5.000 orang. Nah, 5.000 orang dengan jumlah kamar yang tersedia kan pasti nggak cukup. Nah, kita menghimbau masyarakat yang mungkin punya rumah homestay yang nanti bisa disampaikan ke KONI, nanti kita verifikasi, nanti kita sampaikan kepada KONI Kabupaten Kota. Silakan mungkin nanti mereka bisa berhubungan baik tentang harga, tentang apa, silakan langsung kepada yang punya, kita hanya memfasilitasi.
11: Demikian halnya dengan kendaraan. KONI Malinau juga membuka peluang bagi warga yang memiliki mobil atau sepeda motor untuk disewakan selama pelaksanaan Porprov. Ernest juga mengingatkan pemilik rumah agar memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan baik di dalam maupun di luar rumah. Sementara pemilik kendaraan diminta memastikan kelengkapan surat dan kenyamanan kendaraan yang disewakan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Dampak asap karhutla, sejumlah penerbangan tujuan Tarakan terpaksa dialihkan karena jarak pandang yang terbatas. Memperingati HUT ke-65 Pramuka tahun 2026, seluruh anggota Pramuka Malinau diminta terus memperkuat komitmen dalam membangun karakter generasi muda menuju Indonesia Emas. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Pendengar di mana pun Anda berada, Terakan pagi ini masih menghadirkan rangkaian lagu Pop Indonesia dan juga informasi. Informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan 60 desa di Kalimantan Utara masih gelap. Pemerintah provinsi mengawal percepatan listrik hingga perbatasan. Sekitar 60 desa di Kalimantan Utara hingga kini masih belum menikmati akses listrik. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Kalimantan Utara yang bersama PT PLN mendorong percepatan program listrik desa termasuk menyasar kawasan terpencil hingga wilayah perbatasan. Komitmen ini ditegaskan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, saat menerima audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan di ruang pertemuan Hotel Tarakan Plaza Senin 31 Agustus. Pertemuan itu dihadiri General Manager PLN UID Kaltimra, Muhammad Halik Fadli, kemudian juga GM UIP 3B Kalimantan, Riko Ramadano Budiawan, serta jajaran manajer unit pelaksana PLN wilayah Kaltara dan Balikpapan. Pemprov Kaltara menilai percepatan elektrifikasi menjadi kebutuhan mendesak sebab keterbatasan akses listrik masih menjadi hambatan bagi masyarakat di sejumlah wilayah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik hingga kehidupan sehari-hari. Pemerintah pusat melalui Kementerian SDM telah memberikan perhatian dan prioritas terhadap Kaltara. Program listrik desa mulai dilaksanakan pada 2026 dan ditargetkan berjalan secara bertahap hingga 3 tahun ke depan dengan pembiayaan bersumber dari APBN dan pelaksanaan oleh PLN. Gubernur Zainal juga menegaskan Pemprov Kaltara tidak akan tinggal diam menunggu pembangunan berjalan. Pemerintah daerah melalui Dinas SDM akan mengawal pelaksanaan program termasuk memastikan koordinasi dengan PLN berjalan efektif dan pembangunan benar-benar menyentuh desa yang selama ini belum dialiri listrik. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti dari di laman rri.co.id.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Baik, mendengar di mana Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan informasi dalam Karta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.